0: Berita sepenuhnya. Bagi mempertimbang mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah yang mula berkuat kuasa bulan ini, Kerajaan Negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Kewangan MOF dan agensi persekutuan yang berkaitan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, mesyuarat susulan bersama MOF dan agensi persekutuan berkaitan akan diadakan pada Jumaat ini. Beliau berkata Kerajaan Negeri mengambil perhatian serius terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh pelbagai pihak. Sehubungan itu, MOF dan agensi kerajaan berkaitan diminta supaya memperinci isu-isu berkenaan serta meneliti cadangan bersesuaian bagi menangani permasalahan dihadapi oleh golongan yang terkesan. Kerajaan Persekutuan diminta mengkaji semula pelaksanaan program budi diesel di Sabah dengan meningkatkan kota subsidi mengambil kira faktor geografi negeri ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asnih berkata, kota 200 liter sebulan ketika ini tidak mencukupi terutama bagi petani, pekebun dan pemilik lori kecil yang menggunakan diesel untuk operasi harian.
1: Memang banyak aduan yang kita terima, terutamanya kepada daripada pengusaha-pengusaha yang mempunyai lori, mempunyai mesin-mesin yang mengusahakan kebun. Sebab kita Sabah ini pertanian, kita bergantung kepada hasil pertanian, kita bergantung pada hasil ladang, bergantung pada kelapa sawit. Jadi semua ini memerlukan jentera.
0: Dato' Isnin Ali Asnih. Beliau mencadangkan kuota subsidi diesel Sabah dinaikkan kepada sekurang-kurangnya 500 liter sebulan bagi membantu golongan yang bergantung kepada bahan api tersebut. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini, sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, Dr. Ahmad Fauruz Jamaluddin berkata, fenomena itu dijangka bermuncak pada awal tahun depan. Dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan. Dr. Ahmad Fauruz berkata fenomena Super El Nino berpotensi berlarutan antara 18 bulan hingga 2 tahun sebagaimana yang pernah dialami negara ketika episod El Nino kuat pada 1997 hingga 1998. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai supaya sentiasa mendapatkan maklumat cuaca yang dikeluarkan MET Malaysia serta mengambil langkah perlindungan sewajarnya ketika cuaca panas. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM terus memperkasa program tema Pilih Bomba dengan penglibatan komuniti bagi membantu memantau kemudahan berkenaan. Pegawai JBPM Sabah Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai, Muhammad Fikri Dolah berkata, Pilih Bomba bukan sekadar kemudahan awam, sebaliknya aset penting yang menjadi sumber bekalan air utama dalam operasi pemadaman kebakaran.
2: Lokasi pemasangan pilih bomba tidak dibuat secara sewenang-wenangnya lah, sebab kita perlu ada beberapa kerjasama antara pihak berkuasa air, pihak berkuasa tempatan untuk kita melihat di mana lokasi yang paling sesuai dan diakses kemasukan jentera ke dalam lokasi, juga risiko yang ada di situ dan juga kepadatan penduduk, barulah kita dapat tentukan di mana lokasi yang sesuai.
0: Muhammad Fikri Dolah. Beliau menyarankan orang ramai melaporkan segera sebarang kerosakan, halangan atau salah guna pilih bomba bagi memastikan kemudahan itu sentiasa sedia digunakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Perkembangan

Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar untuk pusingan yang ketiga jam terakhir. Kita bersama menerusi Rentak Segar untuk edisi pagi kami hari ini. Selamat pagi semua. Muka ada senyum kan, senyum ada manis. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya masih mampu untuk bernafas, masih mampu untuk kita tersenyum kan, untuk melalui hari-hari yang penuh cabaran. Kita doakan agar segala kesulitan kita dikeluarkan daripada segala kesulitan. Dipermudah segala urusan. Amin. Kita doa yang baik-baik. Okey, baik. Saya percaya ada yang sedang menikmati sarapan pagi ketika ini. Selamat menjamu selera. Ada juga yang tidak lalu makan, tidak lalu mau sarapan. Jangan. Kalau yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat menjamu selera. Ada yang tidak lalu ambil sebarang, orang bilang, makanan. Cukuplah sekadar secawan kopi, sekeping roti. Okey, cakap pasal kopi ni, ataupun ialah pengambilan minuman kafein dalam kehidupan seharian ni, ada yang bertanya, bolehkah minum kopi lebih daripada secawan? Maksudnya dalam satu hari tu pengambilan kopi tu sampai 3-4 kali. Bolehkah? Ini kena tanya yang pakar ni kan. Tapi menurut pakar lah, Dr. On yang juga pakar di Hospital pakar KBJ Kajang, jawapan yang paling tepat kepada soalan itu dia bilang adalah boleh. Dan jelasnya pengambilan 1 hingga 3 cawan kopi sehari sebenarnya tidak mempengaruhi kesihatan kebanyakan pesakit yang mengalami masalah jantung. Bagaimanapun, apa yang menjadi masalah apabila kopi itu dicampur dengan bahan-bahan tambahan lain yang memudaratkan kesihatan. Banyak orang minum air kopi, tambah air gula, karamela, kan, susu lah, macam-macam lah krim yang menyebabkan naik kadar gula dan kalori dalam kopi itu. Itulah yang menjadi masalah utama ataupun masalah pertama, dia bilang. Bukan punca kopi itu sendiri, tapi gula dan susu-susu yang tidak sihat, kan, sirap yang kita tambah dalam kopi menyebabkan naik kadar gula, sekaligus naik sindrom metabolik dan lagi teruk kencing manis. Itu tegasnya lah. Jadi tidak salah untuk orang bilang lebih dari secawan kopi, tapi itulah kena tengok apa lagi tambahan daripada kopi tersebut. Biarlah kopi pahit kan. Okey, jadi semoga perkongsian ini dapatlah memberikan info dan juga tambahan ilmu untuk kita, mengingatkan diri kita juga sebenarnya, terutama penggemar kopi. Tidak salah minum berkali-kali, dia bilang pakar ni. Tapi itulah, jangan ada tambahan lain seperti gula ke, kasih kurang sikit, dia bilang. Tapi kalau kurang sikit, tapi ada 3 kali dia minum kopi, macam mana sudah itu? Jadi sama-sama kita beringat. Okey, itu sedikit info lah berkenaan dengan bolehkah ambil lebih dari secawan kopi? Jawapan dia boleh, tapi jangan ada tambahan lain. Jangan dicampur dengan bahan-bahan tambahan lain, akan memudaratkan kesihatan. Baik, macam biasa seketika waktu kita akan ikuti menerusi dari sana sini 8.30 minit pagi. Sekejap saja nanti, jom kita teruskan berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Okey, ini lagu terbaru daripada Nadirah, Cuba Jadi Aku. Semoga terhibur terus bersama Kedengar FM, hebat show-nya.

0: Baik, bersama Edwin dan juga Ikhlas serta rakan kita di stesen daerah dalam dari sana sini kita bergabung untuk kita berkongsi bersama dengan pendengar di Keningau FM, Sandakan FM dan juga Tawau FM aktiviti ataupun acara yang berlangsung untuk edisi hari ini.
1: Ya, okey, kita ucapkan selamat pagi N di Tawau FM, Aida di Keningau FM dan Didi di Sandakan FM.
0: Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Gitu, baru meriah kita kan.
0: Serentak suaranya keluar.
1: Serentak. Kan? Okeylah, untuk pagi ini Edwin kita mulakan bersama dengan Anne kan.
0: Silakan Anne.
1: Silakan.
3: Baik. Terima kasih Edwin dan juga Ikhlas untuk perkongsian di hari-hari ini. Edisi 16 Julai 2026 ada dua catatan dari Tua FM pilihan anda. Catatan yang pertama berkaitan dengan Festival Kesenian Islam Peringkat Prospek Penjara Zon Sabah tahun 2026 yang diadakan di Dewan Wawasan Taman Ehsan yang telah pun bermula ketika ini 8.30 pagi dan dirasmikan oleh Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Dan catatan seterusnya 9.30 pagi nanti temubual khas yang kita bawakan menerusi Tawau FM, tetamu yang hadir di konti Puan Fatin Hanani binti Parmin iaitu penolong pengarah insolvensi negeri Tawau yang akan bercakap mengenai bankrupt bukan penamat, dasar peluang kedua dan empat kriteria pelepasan kebankrapan yang baharu. Itu dua catatan dari Tawau FM, sesen pilihan anda. Seterusnya bersama dengan Didi pula di Keningau pula di Sandakan FM. Silakan.
4: Belum mau pindah. Baik, terima kasih Andy Tawau FM, stesen pilihan anda dari Sandakan FM. Bersamamu untuk pagi ini, tiga catatan kita nak kongsikan. Yang mana 9 pagi nanti akan berlangsung Majlis Perhimpunan Penguatkuasaan Jabatan Perikanan Sabah bagi tahun 2026 bertempat di perkarangan Pejabat Perikanan Daerah Sandakan. 10 pagi ini pula akan berlangsungnya sidang media Jabatan Kastam Diraja Malaysia KDM Sabah bilangan 4 bagi tahun 2026 yang akan diteruskan bersama-sama dengan rakan-rakan media dari daerah Sandakan pada pukul 10 pagi ini ya. Dan 4 petang ini pula di Sandakan FM kita akan bawakan sebuah segmen dialog di 4 bersama tetamu Dr. Joanna W. Doinsing, merupakan penerima anugerah penyelidik biodiversiti terbaik negeri Sabah 2026 dengan membawakan topik kajian kelestarian tiram tuaran di Sandakan FM pukul 4 petang ini. Itu dia kita bawakan untuk pagi ini, catatan dari Sandakan FM bersamamu dari sana sini. Terusnya bersama dengan rakan kita Aida di Keningau FM, hebat syoknya. Silakan Aida.
2: Ya, yeah, baik, terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu terus ke Keningau FM, hebat syoknya bersama menerusi di hari pagi ini. Okey, satu bahan perkongsian saja yang dapat dikongsikan. Ini berkenaan dengan majlis ataupun program Maharajan Kesenian Islam dan Majlis Sambutan Maal Hijrah bagi peringkat daerah Tambunan 2026 yang telah berlangsung seawal 6 pagi tadi sehinggalah 12 tengah hari ini bertempat di Dewan P. Sempuruan Square Tambunan dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Tuan Muhammad Azri Jaini Jeffrey yang juga pegawai daerah Tambunan merangkap pengerusi badan dakwah daerah Tambunan. Jadi satu bahan perkongsian dari saja dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM EE. Silakan.
1: Terima kasih Aida. Okey, perkongsian untuk Sabah FM hari ini ada 4 dan sebentar tadi baru saja bermula taklimat putuskan rantaian vandalisme. Vandalisme di auditorium kompleks Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu.
0: Okey, 10 pagi ini ada dua acara yang berlangsung serentak. Pertama, pelancaran Menara Kuasa Angin yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Isnin bin Haji Ali Asni di Kota Belud. Dan acara yang kedua yang berlangsung di Tuaran pula, penyerahan bantuan pelajar dan usahawan oleh Yang Berhormat Dato' Jasni Daya.
1: Berikutnya juga pukul 10.30 nanti juga akan berlangsung Majlis Perasmian Penutupan Tagi Nambur Glamping 2026 di Kem Malangang Kiulu.
0: Wow, glamping ah, hebat sekarang kan. Okey, itu perkongsian ataupun 4 acara yang berlangsung sepanjang hari ini kita kongsikan dari Sabah FM. Terima kasih sahabat kita di Tawau, kita ada N, Sandakan, Didi. Kenapa itu di Keningau?
4: Terima dan kasih.
1: Aida.
0: Awas kau N. Marah Didi. Okey, selamat bertugas semuanya. Bye.

Okay, baiklah, lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Kau bersama dia daripada kumpulan Kelangit featuring Dina Regio. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam bersama dengan saya pagi ini. Menerusi rentak segar tentunya. Menghampiri kita di hujung masa bersama, tapi sebelum itu saya ingin berkongsi lagi informasi untuk anda ini berkenaan dengan jadual kempen derma darah daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau yang akan diadakan khususnya pada hujung minggu ini, iaitu pada 18 Julai 2026 bersama dengan hari Sabtu. Masa bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Dewan Kampung Baginda Keningau. Ada 3 lokasi untuk diadakan kempen derma darah pada 18 Julai ini ataupun bersamaan dengan hari Sabtu ini. Lokasi kedua pula diadakan bertempat di Mini Dewan Surau Imam Mahat Harun Rizab Lambangga. Masa bermula dari pukul 9 pagi sampailah 12 tengah hari. Dan untuk tempat ketiga, lokasi ketiga untuk diadakan kempen derma darah pada Sabtu ini bertempat di Dewan SK Bingkur Keningau. Masa bermula dari pukul 8 pagi sampailah 12 tengah hari. Jadi untuk anda yang mempunyai kelapangan pada hujung minggu ini kan, pastikan anda bersiap sedia kan, kena rehat yang cukup, tidur yang cukup, sehat tubuh badan. Bolehlah anda datang ke mana-mana 3 lokasi diadakan kempen derma darah ini untuk anda menderma darah. Okay. Jadi itu antara informasi semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda. InsyaAllah selepas ini rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun pula akan bersama-sama dengan anda. Nantikan DJ Clay akan bersama dengan anda selepas ini. Dan sampai di sini pertemuan kita untuk pagi ini. Sehingga bersua lagi, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Kos Limbahan Boros Dusun Mantat Jam Kos Siam Kesabon Gisom Jam Kos Pedem Duo Tangadau
1: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem 4.0 Turu Megahertz
2: Keningau FM.

Kopi senangan kesabaran kopi selawa toko kawagu hiti di Radio Malaysia Kedengar FM banati hiti toko di kos limbahan boros dusun ku hoi aramai bo kesabaran di tim yang pai kodogo di Jack Lee mengembali tiga yuselina di telu jam maka timbu di jam kesiam kesabon lagi som jam ke hopedam duo do tangadau ompon sikon lagi ku matang belut pakar raja DJ Aida minang rohang di ke yuselina di telu jam maya di ti rentak segar mata pedi jam ke onom kesabon gisom banati jam kesiam kesabon. Amalan sanda nak lihis ginawa di koyu, nak korongo dah sinding-sinding nulud, nak korongo negi dah kepailaan-kepailaan pinilang ditambah lut pakar raja kesaban diti. Apa sih kau insan pakai wagu kuma di koyu, tuk akal kau tumi lombus, makin awa diti Radio Malaysia Keningau FM, kerangahan maya frekuensi siam nak berdama apa titik turu megahertz am negi maya aplikasi RTM Klik. Bahama tadau diti kau pada monom tulan kau turu, tahun 2020 pada mana mah tadau diti tadau ke apat kopi sanangan tadau ke apat ku mari kayu ngawita insana disengin rongo winong ko kena potim pudo baino alan sanang lidas lidas ngawita insanan ngomis ngawiyo ngingis ang senang kina posik-posikan di kayu om kada tak ko lihuai ke tiki tadau tiki timpu mengusik ko tak ko de mina mangun tenunuan tak ko kolidasan dotina nenuan tak ko nagi kolidasan dot pomusarahan bahama tapi naik ko megal kasari moni kita dau ke warati pipiro ababayan di nulud megal nagi kasari timpunan toko miapai diti ababayan mog koringau ina gada menuang da ababayan mog koringau diti omilo mandi kayu posurata nuna popo koringau di kayu manaku warot sundait di kayu waro sudawil waro susuyan teke tangon di koyu ngambilan lagi mandi koyu posurato maya di ti WhatsApp keninga FM id kusungi sosiam 5 walu siam 6 walu 6 walu seko ababayan mo keringau jam kau pada misok ke Sabon Megal Kasari orang otoko ot kabar ke Ningau FM kya tadau diti tadau ke apat kada dikelihuai tidi tikit tadau ke apat jam kau pada misok tolunah pada minit ke Sabon mungkin otoko kapsul minggu baino risai kopi kapsul torong otoko do tadau diti kakal kudah magandat gis so mereka tertimpu seko ha tabu bayan dinulut poporongo ku negi dikoyu keperangahan de sinding-sinding di nulu de kesaben diti tantu de tekanu memelihis ginawa di koyu alansan negi dah kanu mungin sesamut ginawa di koyu kya ama netegari popoilang ku negi kuma di koyu kare titik kepailaan-kepailaan ki guno montok tadau baino bahama sekira dua pasan di koyu megal kasari mana pa di koyu pota da pasan di koyu maya diti WhatsApp keningau FM ir kusungi sesiam 5 walu siam 6 walu 6 walu teka mila negi mandi kaya patada maya di ti Facebook Keningau FM hebat syoknya. Bahama jam ko siam 5 minit teka sabun hiti da kaya nan toko senang kanta timpu naik toko keperangahan sinding. Makinau sinding manta di Pepe Maci Nung Olingan Okudia. Etino Radio Malaysia Keningau FM. Kuhoy.

0: Ya, kami senang andut ke sabun tu pinai ko kopi rongo kawa gumaya di tiga salimbahan boros dusun ko ya ramai bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam mapad minit ke sabun. Kalau mesti di ruputan ko ngoyoy tawan mo ta katera bay na.
2: Pakana tu milang bus mamalihis ginawa ke sabun na bay na. Makira sini manta di siarah amburus pinirubaan pitang kiadan etina Radio Malaysia Keningai FM hebat syoknya.
3: Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orongaw do magikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Pokyoputan, id numur iso onom, teke iso walu. Osiribagatang, osinang om kosudongot gata.

0: important com ho he tauant.
1: Bahawa mata binai ko bana timan ko pulung busur putan ko ngoye tawan montok tara baina ko pada mono mentulan ko turu di pinala bus sudah ko pisan mo nyintong tawan Malaysia montok ka patuata sitid ponong kayunan soki. Ponong itu atas keningau ke Sabaditi, mo ponong sesudah ponong menegi ponong tetuang, meninggarud mi apa itu ngus id pipiroh no koyonon. Linas bobos agawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, linas bobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong itu atas nabawan ke Sabaditi ais rasam, ponong sesudah pon meninggarud mi apa itu ngus id pipiroh no koyonon, ponong tetuang meninggarud mi apa itu ngus id kogumuan no koyonon. Linas bobos agawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, linas bobos seriba dua na pada mapat darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan ke Sabaditi rumah samid pipiro no koyonon, ponong sesedapuan meninggarud miapai tongus id kogumuan no koyonon, ponong tetuang rumah samid pipiro no koyonon, linas bobos akawas, tolu na pada dua darjah Celsius, linas bobos seriba dua na pada tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam ke Sabaditi rumah samid pipiroh no koyonon, ponong sesedapuan amnegi ponong tetuang meninggarud miapai tongus id pipiroh no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Bamikan ruputan ko ngoye tawan montak tada baino ko pada monom tulan ko turu di pinalabu sudah ko pisan mo ngintong tawan Malaysia montak kapat wata sitin ponong ko yunan sokid. Omalan sanda mo kikinongon na kanunoh dot ko pailaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam maho pada turu mini takasabon hitida ko yunan tokoh. Kada tu milambus memulihis ginawa sini mata di Jimmy Palikat kada son solo piginawaan edina Radio Malaysia Kening FM kuhoi aramai bo.

0: Yang kadang kopi sini mata di Cassandra Mansur Poto Agaras Okunangku Bini Gawita Tenebanati Jam ke siam dua Nampu de mono Mini tak kesabon Nampu siku aku Madi kaya tukar kali Penrongau Di tiko selimban Baru sedusun Kuhoi Aramai Bo Abah mata pinai ko sedangkan teki aman ku pasti wat siwato pepalom bo sediti ko poilaan katang regata montok tada baina ko pada monam tulan ko turu di pinala bus de to ko tinanan pemerunan gata Sabah teki ko LIGS
1: ko poilaan gatang do gata ko poilaan gatang do gata.
0: Ini puluh teh keti susu gata kigatang do siam ringgit hau padam 200 sin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do 4 ringgit turun hau padam 200 sin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do 4 ringgit 200 sin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do 4 ringgit 5 hau padam 500 sin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do 3 ringgit turun hau padam siam 200 sin seng kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit 800 sin seng kilogram. Suguto kagu kita pinai iti pulut teh keti susu gata kigatang ada siam ringgit hau padam 200 sin seng kilogram kepingan gred ko iso kigatang ada 4 ringgit turun hau padam 200 sin seng kilogram kepingan gred ko duo kigatang ada 4 ringgit 200 sin seng kilogram kantalan gred ko iso kigatang ada 4 ringgit 5 hau padam 500 sin seng kilogram kantalan gred ko duo kigatang ada 3 ringgit turun hau padam siam 200 sin seng kilogram sikarap kigatang ada 1 ringgit 800 sin seng kilogram. Bami kada ko pailaan gatang degata montok tada baino ko ho pada monom tulan ko turu di pinalabus.kotinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS amalan sanda mo ki kinangau nakanunah dot ko pailaan om nagi ka pasarahan lalabi po ko mari ko yudit momutung-mutung dot gata. Abah mau tapi naik ke pada ti jam ke siam dua na perem walu minit ke saban waro petimpu montok di kayu mo keringau ke saban diti. Maina pada kayu pota dapo keringau di kayu. Maya diti WhatsApp keringau FM. Kusung ngisa siam lima walu siam enam walu enam walu. Pagulit di kana po tumi lombus memulihis ginawo. Makin awas ini mantah di George Lian Aisonodi. Itino Radio Malaysia keringau FM. Kuhoi aramai bo.

0: Malaysia Tinggal FM, selimbahan Borong Susun.
1: Tarau hepatitis dan pembangunan ramaian untuk pembayar kawas keperibanan karait kegunaan menamung kelidasan. Hepatitis dapat terul di mengurumak secara lemtinan. Awak kita tanda-tanda keimpunan. Nung obatan ngak milad kadala. Tiga ligai tinanu beampait maganud vaksinasi menamung kebersihan tinan milang jarum lagi papanau pemeriksaan kelidasan. Pengilan keimpunan kapanam pasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabai hepatitis mantan baina. Pasen diti mantan RTM, teman setia anda.

Hari ini, baik ya po susuyo hari ini. Penuh na kopi ako para gatan di kayo di lain. Ito manimbar da sundait nga haro susuyan di hari ini. Kyo. Amiti man tadi Elvia Samay Paran sana kesaben tadau ke abad DJ Clay. Ko bisa nangan kumara jam apa juru teknik Keninga FM. Ko bisa nangan lagi kumata insanan tambalut Keninga FM. Alansan o insanan da kakal olida sampai keraja sanga ngadau kasih ya. Asia tu asaru aku au kata de tepason sibuk kasih kadang-kadang ai so lain ngapa yang kerapa kasih sari aku mungkin ngo di tikeninga FM tapi pian bulutan kakal segi gisong apa yang kurah out kau ngoye tawan hilopon nang kayunan di kayu oso nong hiti ka di LV ya kasih kau DJ kau bisa dengan paparalan karaja God bless pun si kau kemadika LV sama iparan mantan di nengkena diri. Aman tadi Larry sundat ko isa na po si Simbar na po nga wai kas yo. Ako kontak kiri tapi nai may po umbalay kagum manimbar da sundait iti. Hey James, tobo ditakanan mo tiri DJ. Abaham may kupalambus lagi si Simbar di iti sundat ya kumo iso. Tu waro po iso kumago sundat toko san jam na di mati toko hitid sundat di kumo iso. Sundat tepeti memuraha lagi bobogenam amu lagi memuraha tibason. Bayahan kumadika yung ita insanan di nako Simbar. Si Simbar na peti nga guwas do tobu kya. Eri na tanda don kuda. Gumu ko Simbar do tobu nga ingga minanimbar do guwas do tobu. Ila nasi Simbar menuang deti apa bayan mau keringau omotok deti sundai di kumwa iso pas jika nagi kumwa di tepinai linus minan hak doto sundai deti om kasio warana po mogi kinongau karait deti sundai tom onwan na yelot tapapalad kasio kia ano ay toko gimah tapapalad kumwa di kayo ngay tayin sana di nako Simbar bayahan kumwa di kayo kia. Pai gerobak ada ko potong kiat warapo iso sundait. Ah pegeluman ku pelembus sati sundait iku meduo. Kana po mau meluhis ginawo, mia pai zini mata di Winnie Kuntip Ralandit Otopot.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perendut tengah daw kuy aramai my bo Sumigampo Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2002 na pada menom ilo papampai penhakan pinatomod 600 ringgit nokain kawas nung piradon di 300 ringgit di tahun 2002 na pada telu 200 ringgit mentok pemaruhang koyonan pengindepuan di poin genop kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa keburuan digital kepobutan kabel saralem rahat madani salam mantat Johor kuma ituaran kudat Pulau Banggi sandakan Om Tawau Sumigampo
1: Kailo kenangku mamanau gakud miti lembus kanu papagaras tundundu am kepengingkuri keligaganan turwol kardiovaskular kepenghub ilo papalemus raha mengingkuri ronto bekinawas raha am manamong rontop kolesterol.

dan aku pia sining mata di Julius Jiwat Sodomon langa diku di koyu kala langa di kopi sera korong otak ada sinding di tiga hari sekira adalah lebih po kuma di koyu di no susu di tahun 70-an teka 60-an kia sera nepo korong otak ada sinding-sinding megalitik ngaka lalangat na kopi ya kia hara nagi ngai gisam dako turu romo korong otak sinding ya megalitik ya tapi nai baik apa barat di jam ke hopo dua na pada walu umini tak kesabon wara iso pakai wago hot sundai toko megal di nabatus kuditeno dek hara da pingkoro po hara petimpu kada ko susah ginawa ombayahan insan pakawagu kuma di kayu dina kosimar de sundai ti kuma iso pasti ko nagi kuma di minana hak de sundai sundai tapi di kuma dua ti ngapina tahak di tepi nai Francis tu ya mantan pantai baru keningau pingkoro po hara pasen di sio ko pisanan kesaben DJ lelegotan mimboloto kaseti sundai tapi sio kosum bilingan guas kewatuan osoribau mai di kayu simbara tapi nai sundai toko di kumoduo menuang di ti ababayan mogeringau ko sumbilingan guas kebutuhan osoribau ilona sundai di kumoduo toko menuang di ti ababayan mogeringau mai dapat di kayu posurata si simbar di kayu megal kasesari maya di ti WhatsApp keringau FM kusungi sesiam limo walu siam onom walu onom walu bahama iti manta di isai giati ko pisanangan kesaban di cekle o sindak tomat le tadau bainak kasia alan sandak o tilombus gisom sodopon iririno konsiko keninga FM ku hoi aramai bo konsiko negi JJM Amiti pasan mantan diraipin jahumin mantan monggi tombaru bunga raya pegulup aku ma DJ ke sahabat de baino kuro kuro kabar no DJ om no kepin duruk kena kah kasio om no gilingan ke mata pinai pairong om yagal ditabang ku i juspino mi tadi ku i keke sabilin hila di kampung Bukit Indah Batu 6 Ralan Kimanis om no gitabang ku i Abdul Tahir hila di arbiti suk miapai ke pasarahan tabangai toko no kelida santinan om lelego ten meneguang di tiralan ke posion. Langadam tupusku kuma dikoyuh hingga kagalon hitit pemogunan kasio. Alansan dah awana dana mama barakatan teko mantan minamangun. Tuhurino memasan aku kuma tambalut dit ko tutundoho mihinong gona po penrongo. Miapai pasan ko tabian tadau ka apat am lelegotan teko meneguang di tiko posion. Tamangai dikoyuh no kelidah santinan. Bamirino kan tadi je ponsiko tupino lombus nuti pasan ku. Ponsiko nagi kuma dika raipin jahumin. Senang kopi ya kapasarahan di siak ya. Kapasarahan mentok de teman ambong de kolidasan de tinan ta kau. Ari negi dah kalansanan toko ngai tain sanan ke alansan dah kanu toko do kasari memegempi do kelidasan tinan asai ke memegempi kelidasan de tinan man toko negi hoi nete gari atabangai ta kau gempian toko Iti ko tingoligan serada lumabus toko serada nuna puman toko wansayo kasasari toko do temu megompi do ko tingoligan toko teko keselamatan kan baras desuai kya man toko gompio nuna paita senang man toko mukianu toko do barakat amnegi penguhupan man tada minamangun maidah awana dan do ko posion toko bahama hongga giari Roito kuda sundai parai matu giari kle kasia tu koi sisi bar di sia kia igalanut iti ka oh igalanut malangaran di sia pon siko negalanut kia minonim bar de sundai di kumoduo roito kuda sundai parai matu giari di JK pon siko montok de sisi bar nu hai galanut kia Mantoko po andado si simbar nagi manta da mogi kinongo suwai manko po lombus so si simbar diti pagulo dari kata jam ka pada misa ko saban kya omiti sumusut manta di amankan salam Malaysia Madani kumadika DJ ko bisa dengan kumaraja hila konti manta da ku kampung baginda kaningau kasasari mo kinongo diti radio toko kasya DJ onsiko wakuna nakalanta yo timku kasya imesi nakamanang dite nutukoy akan ko gay Messi songulun na tapi nai amankan Argentina mo tiga nakalantay kya kan ko songulun na siya mamain wasiti man to ko na tiga rih gatango isa nandit mamain ditibul kya pero po habon si ko kuwa di ka amankan menimbar ko sundayt ka di amankan and si simbar ko na po nga sadak kan tari DJ ka tu ko sadak kya
Angga gihari sundai ti kumo dua dih nolingan ku no dino sundai toko kumo dua. Ko sumbilingan guas ke wotuan no seribau. Ah, si simbar nepa diamankan nga sadak kasih ya. Anda dan nepa kia gisoman ku pelembus si simbar detenu. Bahama tapi naik ke waro petimpu montok di kayu do menimbar haro pipiroh peminit. Haro dah setengah jam pek ya. Pagi dah pupusan niti apa bayan mau keringau. Main apa di kayu pota dah pasan. Atau ke bok keringau di kayu. Teka si simbar di kayu. Megal kasar imaya di ti WhatsApp. Keningau FM kusung isa siam 5 walu siam 6 walu. Karena tu milo mus memalihis ginawa sini mata di just ready gusip sumandak ranau. Sinding di ti montok di kayu sumandak sumandak watas ranau. Alansan kulihis ginawa. Keningau FM kuhoy aramai boh.

0: Kelingau FM, Kosta Limbahan, Boros Kesun. Telung usa, makinangau sining-sining, tong lumis. Makinangau kapailaan, pasan-pasan makikinangau. Makinangau Kelingau FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, mayat lunapohot karalano. Iawit-awit na mamanaw, di saang-saang dat may dumah. Makinangaw, idapur. Damot magansak, tayko, damot dat mi rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kelingau FM, niyampay dahay, ito sa limbahan Boros Susu.
1: ESCOM teka Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod akaraja id zone atingali kesilahan Sabah mantok memakompi o manamong kapantangan pogun. Hontolon id timpu tanaruk nopo nga mantok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang mantok mamalantoy hontolon id timpu taniba mantok mangulod karaja ketingaligan mayapoin penuh om kiwaya id Piolitan Tensanan Agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopong amontok menoribau pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunan pogun ketingaligan tonggungan tokoh Tensanan.

Bangun Mantan di Debra Sia Pinempatan Tuni Sun datang menegawi tata nebah dati jam kohol pedapat nebedem walu minit ke Sabon posi ketuka kali perongori tikos limban berasa disun kuhoi aramai bo bahama menuang di tiap bayan mekeringa tapi naiko haiti sundai toko di kumoduwo kya mantan di Francis Tuya kosum bilingan guas kuwatuan ot soribau warana pipira di minanimbar maya di ti WhatsApp keningau FM iti mantan di saya GTI sungaran pina surat pekropa kasih ngas guas layuh ti simbar ku DJ kasih konsiko kya manta di andong jenis lain ke pisanangan ke Sabon DJ kle tapi mimboletok hilok konti ala apagun sundet ke DJ anda dan kupai saikon tokom tu manud negitu koi main buyuk geri andong. Amiti semua suhuti manta di segeti itu pidai linus di minan hak de sundet ikumoy sa ditenu abay nati monimbari siya do sundet ikumoduo manta di Francis Tuya kasio si simbar kuno pengaguas do parai om tua id parai kasio. Elano ho si simbar ngai dia lak ya. Minan do pasurato maya diti WhatsApp keninga FM. Maina pade kayu pasurato si simbar tepi naiko iti sundai ti kumo duo ne potinga ko sumbilingan guas ko wotuan ne seribau ha. Apa ke rumah pasiko nagi mantak di Minamason iti manta di narumbai pita sanong kesaban tadau ke apat kumadia di Jackley. Nagi tabilang adam tupusku kumata insanan tambalut-tambalut keringa FM lelebi po kumadi arini tuna ko tuka aku di sesodapon ke ni habi lepas ramalam ke ni ngau kasio. Pasiko na kuy pinipiri inu ka pasiko di Jackley kasio. Si kau nagi narumbay. Abah awak tapi naik kau. Jam kau hopon limo, na hopon minit ke saban waro limo, hopon po minit. Pagelida pupusan niti ababayin mo keringau, o makin awak tako nagi diti kabar keningau FM. May di kayo simbaro, sundait ko, sumbilingan guas kewotuan o seribau. Ampun si kau nagi kumadi kayo taisan, andit minanimbar do, to sundait titik ya. Mantai pa di sundait ikumoy sa diten home, bay nati sundait ikumoduwa, kung si kau nagi di minanahak do sundait titik. Nutigari. Megalit mawi-awi na day timpu menuang di tiap babayan mekeringau o masenangkan temanku pelumbus o si simbar kya si simbar montok de sundait di tiko sumbilingan guas kewutuan o seribau kosikau kumadiko itu insanan di minang umbal dat manimbar mitina po si simbar di tiko nga pamarait na potinga parai kya bayahan kumadina ko simbar. Pasiko nagi kumadi minungumbal menimbar pamaret na potinga parai. Pasiko nagi kumadi Francis Tuya minanahak diti sundait. Abah mo tapi naik ko jam ko hopod lima na padam dua minit ke saban na deh. Kana po tumilambus mo malihis ginawa. Pagulod mo kinaw tako da kabar keningaw FM da jam ko padam iso ke saban diti. Maginawa sining manta di Javea MJ higong piyo na pipusan. Sultan sining manta di Silibin Bugis piniampatan di Jerin Mansur. Ondo Yoyong, 18 Radio Malaysia. Keningaw FM, kuhoy aramay bo.

jam ko pada miso ke Swabon. Kebisanan ke Swabon salam Malaysia Madani miapai ko doho kleh raman id kabar Keningau FM. Panahakan 500 onom nahopo jawatan tetap tupis pengubatan idi Sabah kutimpun tulan kaupo diti aga menghu popokuri kuingkurian pakaraja kolidasan lelobi po id koyunan labus ka kadayan om ponong koyunan sokid menteri keduan kolidasan om katorenongon magigion Datu Julita Majungki memarami tosonong kinautuson KKM dilo dit okito sebagai delang teponsol iri suang popogirot ko potunuyan ko obian kolidasan id pogunditi pengkurupo tinggi saman dilo oponsol tumano dolang montok menantu tupiso dinalantik kakal Maraja Edi Sabah Edi Suang Timpu di Tanaru. Edi Sokoin Talangan, Datu Julita Nogi Pinopoin Talang Pipiro Tabas Suwai, Kampai na Popo Girat Kawagu Skim Insentif, Kampai na Bayaran Insentif Wilayah, Soi Kepopoin Kawas Sokodung Kumad Petugas Dit Kumaraja Edi Koyunan Labus Kakadayan Om Ponong Koyunan Sokid.

Mulakan di Ki Komilaan, Ki Integriti Om Koilo Karai Teknologi. Mengusung lagi isio, mereka kemulakan ketama dot meneriuk ganawagu megal dot keusahawanan digital, ekmi hijau om inovasi, montok memonsoi lebih ogumu ko simbayanan karaja. Edkoin talangan kagal nogi, Datu Haji J. Minaboros, perintah pogun kakal pupogirot penuridangan kemulakan, maya balajaran, latihan kemahiran om tivet. Lang dila sabagid persediaan temoguang dat ekonomi timpu dumontol. Gisambay na perintah pogun, papatilombo sa pada mapat inisiatif penghupan balajaran, dit pinaintutun manta di tahun 2002 na pada miso. Soy kumanahak pengintangan, kumadgana, kecerdasan buatan, ekonomi digital, teknologi hijau, om automasi. Datu Haji J. Nogi Lumansan, kepaharaan sukarelawan belia Sabah Maju Jaya, kusilipat om papalabus, kemulakan di kidaya saing, ki integriti om ki senduan kesukarelawanan montok penuridangan pogun. Perintah Papuhi Magondo Platform Digital Kebundapur.com i timpu dit osomok. Monteri Pemutanaman Pinsadaan Om Ganata Kanon, Datu Jamawi Jafar Minaboros, platform di lemontok menguhup, mengindapu, pepadagang doa sil pemutanaman, penginsadaan om ternakan, mayamiti lombus kumad mumoguno, miampai ISO tulun tanga. Datu Jamawi Narubaan RTM Katalipino Pohimagon, Majlis Ko Petunuyan Penguhupan Padang Ragut, Kohimaganan Kebundapur Om Program Kolidasan Om Vaksinasi Tungau 2002 na penemunom Idranau. Maya platform dilo, produk dit pinadagang, manintangai.kopisan pemutanaman, kopisan penginsadaan om kopisan keobian veterina. Ilom untuk menantu, hasil dit pinadagang, tumanu the standard quality, kotingoliganta kanon, om woyo pemutanaman dit osonong, pagulud padagangon kumad mumoguno. Walu na hatus walu na pedam limo urusan tukar hak milik sasakayon diesel na proses noh dot kopisan sasakayon JPJ Sabah ia disuang timpu iso gisom hopod Julai na katalib. Ilo asil pengukaban kaunter pinatomo dimontok pupomilo sanganu sasakayon dit alayak masoi permohonan budi diesel. Mantat ginumudilo turun hatus tolu na pedam tolu pupompit sasakayon pickup om hatus limo na pedam duo pukawagu pupompit jeep. Ikan aku Boros doko pisan dilo idi sokoin talangan id kota Kinabalu. Kaunter pinatomod dilo naukab tiki tadau ko nom om tadau minggu gisom ko duo na pada monom Julai diti mantat jam ko luku sabon gisom jam ko limo sesudapon. Kaunter kapanau id boyon tupis JPJ Sabah o insanan ho pada monom tupis raan JPJ om tolu tupis JPJ UTC id pogun diti. JPJ Sabah memisunu datulun ginumbuan montok poposo dia dokumen lengkap om mengintong do syarat kelayakan budi diesel pegul drumikot id counter montok papasanang do terusan permohonan. Peningoligan data pribadi oponsol intangan de serius kosudong dat koy magoton teknologi digital. Menteri Balajaran Sains Teknologi dan Inovasi Datu James Ratib Minaboros tinggi sama dilo oponsol sebab koy magoton teknologi data om inovasi baino kosuli pemacu utama pisuayan irisuang magi suai kaganaan kampaino pemegompian kolidasan. Ngailo oponsol dat sokodungon miampai datadbir urus data ditusonong kepoilaan dit ogirot om peningoligan data pribadi di Kosudong. Kadisio agenda pendigitalan om inovasi aku nodi iso pilihan ngaku sili keburuan strategik montok menantu keputunuyan keobian lobid osonong inklusif om kidaya tahan. Minaboros isya dilo id majlis perasmian PDPA Connect Sabah id kota Kinabalu. Teks disio pinalombus di menguhup menteri dilo Jordan Jude Elren. Imam Kariah Om menguhup dakwah Pinokianu dan memendatonggungan aktif sebagai penghubung miampai perintah Om Megigion. Menguhup Menteri Kumad Boyoon Menteri Haihwal Islam Datu Isnin alias Ni Minaboros ilo kampai no popo tunui da kepoilaan Om dakwah Kumad Megigion omanahak negi maklum balas Megigion Kumad Puru perintah. Minaboros isya dilo ketali pinapohi magon Majlis Ko Petunuyan Watika Pelantikan Om penempatan pembantu hal Ehwal Islam id kota Kinabalu. Apat no pedemonom Imam Kariah Om Hob menguhup dakwa nakan watika pelantikan desom pupuri. Lumansan isyo de pelantikan wago dilo kan menguhup menelasai magi suai terusan om tugasan idnayatan watas dot lobid osonong. Ilo kanan negi popogirot ilo lansanan negi popogirot tetonggungan institusi masjid id suang peneridangan magigion.

0: doa. Doa suaratku kita in kasanaman.
1: Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat.
0: Qain sanan karaihan mantakna Allah. It nyampai nikmat dau nokonokno. Qain sanan amalan di osonong.
2: Menimbapak kepesian menikita dau nyampai doa.

0: Bayangkan aku bisa terima tadi Siti Nurzilah Majlin Mina Mangun Mina Kewita Tanah Barati Jam kau pada misa dua Nak pada walu mini tak kesabon Kadang lihwai tapi naik ke ngawi Tak ada ditik tak ada kapat Tak mega lekas sari tiki tak ada kapat ya Jam kau pada misa Tolu nak apa minit kesabon Mungkin otak kau kapsul minggu baina Baik rupa pasti kau kemadi kayu Di kakali perongo di ti Radio Malaysia Keringau FM Karangahan maya frekuensi siam Nak pada mapa titik turu megahertz Bama mantok kepailaan tempi naik ko ngawi ke orang yang aku nagi dapat pailang ko madi ko yu karai titi kempen menelua deraha mata titi ko pisan pengubatan transfusi walai pengubatan keningau yang nang gada ko timpun da ko hapada mwalu tulan ko turuk diti gisam ko hapada siam tulan ko turu kapanau iti kempen menelua deraha yang nang gada papanahon iti pipiro ko yonon ke Sampai no di kumai sana pengaman dia lapa horo o da ko hapadam walu tulan ko turu diti. Ko timpun da jam ko walu ko sabon gisom jam ko hapadam duo tolu na hapad mini tangadau. Man pohoro o i dewan kampung Bagindah Keningau. Ma mentok tadau dit kagal lagi ko hapadam walu tulan ko turu. Jam ko siam ko sabon gisom jam ko hapadam duo tolu na hapad mini tangadau. Kempen menolo doraha nagi papanahon id mini dewan surau imam maha. Harun Rizab Lambanga kaya nandit ku motolu kaha padam walu tulan ka turun lagi kaha timpun na jam ka walu ka sabun gisam jam kaha padam duo talu na hapun minit tangadau man pepanaho iti kempen monolo draha i Dewan SK Bingkur Keningau ilana talu kaya nandit man pohoro o iti kempen monolo draha ada kaha padam walu tulan ka turu montok ada kaha padam siam tulan ka turu kapanau teko mandela pohoro o i duo kaya non kampai no i lobby utama hospital Keningau iti ketimpun de jam ke siam ke sabun gisom jam ke padam duo telu na hapun minit tangadau kaya non dikuma duo na pengaid batara sai pemaket bandar baru Keningau inagad iti na pengaman pohoro o ketimpun da ke padam jam ke padam duo tangadau gisom jam ke limo dot so sedopon iti na pengaman pohoro da ke padam siam tulan ke turuk ya Bila noh isa ko pailaan tapi naik ko ngawi kara titi kempen menolo deraha ko madi ko yudi olidas teko di mempomono diti syarat de temoi penolo deraha ngai ko no penolo deraha menguhup toko yelo dit memerluh ko piaraha de timpu de baina ke ama lansandah nak anu ngawi de ko pailaan om negi ka pasarahan lalo bi poku madi ko yudi ko hompit jam ko pada miso taluna pada miso mini tak sabon reka tadi timpu kana Kena otokau di ti Kapsul Minggu Baino.
1: Kapsul Minggu Baino. Kapsul Minggu Baino. Minggu Baino.
2: Kapsul Minggu Baino. Korongot biru rumah miampai di Bedrip Edwin. Sengulun momen sen konten id media sosial om aparagat id kekenan suminding.
3: Yoko i Bedrip Edwin nga agu mamingilaho dagang ikidip. Teka i ando para kantakanak ka.
4: Ika malalik yo.
3: I mangigit dalanjang.
4: Bahamat harap pipira pagwatan guti tapi nai apa yung kurha kapapanahay sebagai dat influenza dagi peserta suganda di timpu ni.
3: Iya kuna pati nga komendat matsisinding mantadit pakada ako pa nga marahyan nagid mamansay video-video dit nagyari it balakon ka sabagit sungulon dit retan dat ginawan datulon irin na to influenza ka nga agaya kapiat kasan it kapasyan ko kung may sana pa nga tutunan datulon na dat sa dupa mangilaho na ondo teka lanjang kang awi mantadagidit agumot mangilaho dagat mempromosi kadai-kadai dia lah ada restoran nuna pala sugandai ngak mi bagal di gulo na panga arihan ako may waya dit pialaan na sugandai timpun ako dit ton 2000 padam walu isam na bayan nga syukur puji Tuhan pagumun na giat mengilaho dagad cuma di juri tak na pialaan pialaan da masinding hitiit sabala
4: iti kaganaan dat masisinding tay ka media sosial pengkurah ko dat it mangulo dat timpo
3: bagi na padaha mangulo dat ko timpo miyampay dat disiplin panang tada fokus aku kumat karaja om konten. Totong na pa nga, mawan saya ko dat latihan vokal om persediaan da pantas lah.
4: Latihan vokal, piyong kurad, manamong dat relaw dito senang.
3: Nung na pa it, nung gyari, wansayan ko, sebelum pat masinding nga, manginom ako dit, limau om man ko na may pokuwad madu ka weg na pangay o it alaso kapia o it atamis
4: swam ka par sa malay
3: so ay kairi it basic na pad man ko nga it man katulo nam it bubbling ka it kadi
4: LED
3: warm up kadi turang putih
4: kurangnya kaya ka ogumunot nawayaan nog ya at pialan na suganda take it in media social no pagumbalan di nabantalan no
3: pagumbalan pagumbalan babos tagay dit nawayan ko na panga papatilambos that consistency vocal mangawal emosi sera mamon sa dat persembahan serat min kakadit pentas mamasaro ko tamad pentas ini adalah saya punya kangko.
4: Sebagai seorang lundat influencer di tepi naik ya, piang kura kot apa pintutun dat kau bahasa nanti naruto kau maya dat media sosial itu.
3: Okay, bagian apa dah di jenga apa pintutun aku dat kau bahasa nan sabah maya konten dat kreatif, miagal de rasuk kau bahasa nan boros koyon boros no koyonon kolumisan koyonon it sabah.
4: Oh tepat kepiyo. Tapi nak kirim isayat itu agung menak di kasih kodong dat paparan dat kaganaan diti
3: paganakan lebih pada tamaku tambalut itu temanut media sosial di kasah hari mana hak deket sekodong mantan timpu nak aktif isuan de industri gi som lebay nak DJ
4: mundi saya ke sungulun influencer mazisinding itu tapi nai nuat kemilaan suai dit au po nil anda tulun
3: saya ke mazisinding memanset konten orangnya aku nagi mengacara asaro aku nagi lalu kawan juri pialaan mazisinding radiri
1: kapsul Mengku Paino kapsul Mengku Paino.
0: Yang kena kopi kapsul minggu bayan yang orang ada kayu di tinu dik ya. Kapsul mi apa di tombolu itu kau i bedrip Edwin teko ikidip teko i ondu para kantakano. So ngulun dit tegeri. So ngulun dit kamu yang dat influencer hiti da watas toko watas keningau om negi hiti da pogun sabah ya. Pasti kau negi kumadi kayu tukar kali perang kau di ti kos limban bros dusun. Bama montok diri tapi naik kau kano tumilombus memelihis ginawo mi apa sin ding nulu de kesal banditi sini mantan di Marlene event poingan da dia.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kangarano nak menang montok kumuapat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumainsan ida susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA. Seginomo intolo, ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam enam. Om 2000 dono pada menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dan kadang kopi seniman tadi Hector John penyempatan di Silvilina Billy. Lisih tu pusku. Minda kau ita tenbaik nanti jam kau pada miso. Lima na pada miso mini tat kau swabon. Pasti kau kumari kau yungai ta insanan kia. Di poin rong au di tiko selimbahan boros dusun. Mantap di jam kau siam ke swabon kisem bayan nanti hiti tokona di pompo di tiko selimbahan boros dusun. Hiti pada kanta gisom di tiko selimbahan boros dusun data dau di ti. Sio sekira dahara boros kundi nakasalah. Sio sekira dahara pasan di ano Columbus. Sio nagi sekira dwaroho tu boros di aku pia na kontak. Kit ginawa di koyo makiam puno kukuma di koyo ngawita insanan pai kropo kada di koyo lihuai de kakal tumilombus makinawa di ti radio Malaysia keninga FM tu semua wali tambalut pakaraja montoko selimbahan boros murut pagayaman takau monsoi yang pai ko di DJ Jang mengambali tiga selina de telu jam ko timpu de jam ko padam dua tang ada ugi som jam ko telu sesedapon bahawa motong kiadai koi koyo yang pai dua sinding sebesuhu tu makinawa sinding mata di Magdalena Madais Ganit Ginawo baik rupa peguli di makin ngau sinema tadi Mas Rimisun joget lihuai opuno meapa ikodoga di Jekle hinoko botabi misa Ginawo salam Malaysia Madani bye.

Malam hari bulan silakan. Tuluk dong ribu dong para monom. Hondora oro kapat kapekeka. Jadi kayak keramon dalam kesalulan dahun murut bagaimana kara monsoy ra oro hitu. Oh di Jizal Rayu Seminggu Tamarangan Amin KPKK Ravoy Talunga Jam Bersiaran Tatu Lutu Maling Pura Jam Kepram Roh Sekena Pra Kepaparan Dalam Jam Katalu Semunuh Hino Bahur Alam Kasalulan Dahun Melayu Paya Hino Santai Petang Harmonika jadi KPKK Orang itu patut tunuh kupira paha KPKK Islam Napur jam kau peram roh dong peram talu ngaminit arah tangan orau arah kosong pakai pakai takar Islam apa ralat napur sembayang fardu zuhur arah limun keringau amran nak kahondora intakana amika peliran nak kosong na siapa suku pengkurangan orang kena kerajaan amaran itu kah DJ Claire dalam kesalulan dah hundusan dari tuli jam kasiam sekurang jam kau peram roh DJ Aida enam rondom na rondom dah susah dah jam kau enam susah sekurang jam kasiam ralom rentak segar yohino ram Nuh Melayu jadi kaya-kaya ya hina rakosan biasa dan keramina Melayu saka pantingnya sengkida teka pra rimbai rimbai patitu lantaka roro hitu rimbai ri nodin amparang pirot nuhuang sumuna rimbai Joseph Tarin Surangking Rala Masundu Ruh Batu Tinunturo.

Ya oke oke ini itu dua rimpai rekosa kapa mahulu nari kota karalom kasalan dahun nomor da oro itu. Jadi oro itu kaya kaya oro ke apa tam hondo opera meruah hari bulan hondo ra opera monom hari bulan sila ka tulu dong hari bulan opera monom lainnya jam ka opera meruah opera lima ngam ini datangan oro kaya kaya kan saya nantinya seram ingin kan saya nahinakan kan saya nangibida karita kan saya rako senang alap keli leleng intro semikul kapa mengitor leleng semikul kan saya nemen alasan nonsen set konsen huang rako senpa atengi bida karita mutu mulu pun rako sen nampak ra leleng semikul kapa mengitor latih ka koyon kapa kaya ra isa kata malam hino lansan taka betutun aku piramin kapa kaya rapada ino tu loho loho nugata ra oro hito paramonom hari bulan sila katuluk dong hari bulan paramonom susun ngata ra oro hitu kapakeka lohono siam ngaringgit operam ruoh nga usin sa kilogram gata kepingan grade kasa apat ngaringgit tuluk ngoperam tuluk nga usin sa kilogram gata kepingan grade karuo apat ngaringgit ruoh nga sin sa kilogram gata kantalan grade kasa apat ngaringgit limo ngoperam limo nga usin sa kilogram gata kantalan grade karuo talung ngaringgit tuluk ngoperam siam nga usin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit valu ngasin sa kilogram. Jadi kepakeka hino rakoson pida tutun kramin loho loho nugata hara oro hitu na pumai intero lembaga industri gata sama LIGS. Jadi kepakeka raisa kapan gini ngara rimbai rimbai semuno ringkotaka rimbai Mikaela rimbai ribinus bin am semuno rimbai rimadin sikop rimbai ninggalanan along.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya, kebege-ge hendir itu rimbai Roland Kuanti Kutiku rimbai Syarifah Syarifuddin Tangkungon. Aha, ada kesan lagi kita kerjam ke operam bro talung operam lima ngah minit. Rata ngah nu orau. Jadi kebege-ge ada kosan. Langsung kita Piala Dunia. Rako senang tu pakar itu lih semi final. Yo hino England nanti pakar Argentina. Rako senang ngivit ara keputusan dah hino. Ruo Argentina, England rendo. Rako senang ngivit Argentina. Neka landuk rahino. Rako sen bahu ahli ran tu pakar Spanyol. Ara akhiram. Rako senang kuliman rapan turungan ra on kali juara kapan makalanduk ra Piala Dunia ra upok 2000 donga paramonom itu yo hino rako senang tu pakai Argentina am Spanyol jadi kepake hino rako senang sengketa main bola. Rako senang dah susah beli penuh kele rako senang kekelong rako senang manggo sina manggo. Para anungkor on keli apuyungan da sinungkori lo. Jadi rakoson nawali. Jadi kapahon huang, saya takah huang takah. Ya karus-karus ya kera oroh itu. Bulu pun rakoson ang keraja. Kapa ya inda intokan keraja. Saya takah huang takah anak asal lehino hilang takah angkiler aku senak landuk rehina napo agak turut tukar kasa kapom juara Piala Dunia 2000 dong pramonom jadi kita pergi ya hina aku sana bila tutun keramian kula kula aho on pada kula non patutun aku pehitu napo siaran takah jam kasa aho pemohonan jam kasa terlalu ngak opor ngak minit kau layan amra jam karuo ya hina bagaimana monsai mangkiri takar rimbai. Ya, kepada-kepada itu rimbai Steven Jimin, Leon Pemangguna 6, Semenu rimbai Ripolinus Solosius, Murut Nabai.

0: Ya kami kira pada ino rakusan patutun aku piramiun ya ino kina valok na kawanan. Ara oro hito kami kira oro ka apa tahun do pramonom hari bulan sila katulu 2000 dongo pramonom. Pamalohon aku pahaling ramiun apa tutun kina valok na kawanan dari wunu katingawi ino selora susawa itu lih kena ngulu selora mai hito angulan empalak ra kula kula intok selora londom angulura kula kula intok lasunoro dongo pram talu suku talu ngo pram talu darja celsius kosan bahuran bawan kapkeka selora susawa itu lih kena ngulu selora mai hito angulan empalak ra kula kula intok selora londom angulura kula kula intok lasunoro dongo pram empat suku talu ngo pram talu darja celsius kosan bahuran tenom kapkeka selora susawa itu lih kena ngulu mai hito angulan empalak ra kula kula intok selora londom ika ngulu lasunoro dongo pram talu suku talu ngo pram talu darja celsius kosan bahura tambunan kapkeka selora susawa itu lih ikan angulu selora mai hitu angulu nempala kera kula kula intok selora londom angulu ra kula kula intok lasunoro udong pram talus suku talung pram ruah darja celsius. Jadi kepakeka hindara kusun petutun keram yang kina walau nakawanan da oro hitu napu mai intera upis meteorologi Malaysia met Malaysia.
1: Naka pandai kokia tumumpang rio kali bokon ondonyak mauligan ora bris wok yoginya senaman monsoi tojo ra pusu kondo kai mamangan rama pilat matimpok tojo am maluai balon amun layar noyo kalon nambal rasenaman umur rama tua-tua noyo kapuam inan makalu rama janjan bal gumai maligag malimanan amun rumah salok balon aranalom saminggu

Jam kasar tengah noro am salam Malaysia Madani hitunaho ono pasukuan ku Rizal Miliman. Pemalairan da suang 506 nga opor jawatan tetap pegawai pantahan da Sabah tumlimpun da sila ka opor hitu. Kulimani yang ingin suup apa tuun da kakulingan nu angka kerajak kalihaan muluk ponok raliliud lusar bandar am pedalaman. Menteri Ruandu Kalihaan am kansayan ulun nasuangan Datuk Julita Majungki nam manggo ra akunan bina alam nu KKM Hino ra lumpa akasib ralam apa pirot ra pemasukuan da perikmatan kalihaan da negeri hitu. On pengkulanan hohot hino sino pentusan sumunu ya hino amarandan da pegawai rasinau rayu sang karaja Sabah ralom timpu awar ralom rondo rahu pineng kualnoh Datu Julita Ayuk Nembala ralansan vokon hino nakaya apa pirot zahuli raskim insentif nakaya bak bayaran insentif wilayah am apa singkot rasungkor ra angka keraja raliliut lusar bandar am pedalaman. Tu bahu reno salah kaya kasau kera lalansanon ra timpu matong. Ilo pono ia hino rangan strategik na perintah ralom mengivita kesingkatan nu Sabah. Hina pinawalan nu kinayaan Menteri Datu Seri Panglima Haji J. Nor paat nangim

digital, ekonomi hijau, am inovasi, hili ilo akal pernah diarah alabi aswang keluhan keraja. Datu Hajiji Ayuk Nambala Perintah Negeri Rayu Sapapiro tak kesingkatan, tu bahu mayak rapenguasan, kapandayan, am tivet. Lako hino sau kerasa dia antu malupak, ra ekonomi, ra timpu matong. Syukur ayna perintah negeri maya ra opera mapat hohot insu penguasaan pinakauli intor payora upok 2000 dongo pramsa suai karahino muva saralom tayar kecerdasan buatan AI ekonomi digital teknologi hijau am otomasi Datu Haji Jai Ayu Kalansan da pra pasimpungan sukarelawan tu bahu Sabah maju jaya asau kra intok apa ulah Ratu Bahura Aka Pahilolo'ow Sino Integriti Amalindot Angin Suup Ra Angivit Ra Kasingkatan Nunegri.

Suang balung atus balung ngoperam limoh urusan angungga hak milik kendaraan diesel nala pinorosis nu upis pengangkutan ralan JPJ Sabah ralon timpu sa suku opor hari bulan sila katulu nakaseli. Hino inai ra pangukavan ra kaunte pinaat ra apakah boleh ra ketangan da kereta hili akala pa kita akra budi diesel. Interesiung hino suang talungat suang tulu ngatus talu ngoperam talu kereta pickup suang atus limo ngoperam ruo poyo kereta jeep. Hino pindah bala no upis hino ralom rondo rahu pineng kualno ra kota Kinabalu. Kaunte pinaat hino ukavon tukir oroka onom oro minggu. Sukura donga pramonom hari bulan sila katulu itu intra jam ka valu rasu suav sukura jam ka limo ramai kaunte hina uka vonra ibu upis JPJ Sabah amkawi opramonom upis cawangan JPJ ayuk talu upis JPJ UTC ran negeri itu JPJ Sabah nambala ara ulun naswangan hili anadi ara dokumen nalava amahilong ras syarat kelayakan budi diesel am wahu matong ra kaunte ra apa luoi ra pengaplayan. Perlindungan ra data pribadi linansan ilain kapio Ahondo Rakinavalo no teknologi digital Raino Menteri Pengupasan Sains Teknologi am Inovasi Datuk James Ratib nambala hohotino akasip abis kesingkatan no teknologi data am Inovasi Raino asau grapuun no pahunggaan ralom nan salinut sektor na kaya pahalungan da kalihaan on pada kolanon hino pada liansan sungkuran no pengurusan ra data onsoi pahampinan ra aho apirot am panindungan ra data halama rah nata mimis. Ya nabala rah ini lipat ila au pengimpuasan ra PDPA. Konek Sabah ra kota Kinabalu. Teks walano pinasuku no kumaro menteri no Jordan Jude Eliron. Imam

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paraguay, Argentina atau Papua, aning dapat saukra juara. Dari luar kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya kina ra tahun 1900 opor, 1900 balung operam ono, am 2000 dong operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Akapanay kaki. Ahinta na ang imitra pusuta ka apika ang ahintin ito ra arul ra uat mayo alintanga ang aborok kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponso era lakawan nunumba patun ra pansor nunumba ang suang no kolesterol ra inan

Ya kepikir ke hina nampak rakosan dimbay-rimbay. Aku lima nina dengan takara oroh itu jadi rakyat yang kini orang mondra ke Ninga FM. Rakosan nika apa kali ya ke pas anda pakai dia selalu lara rimbay ke selalu muyun. Jadi on pada kulan nika pakai ke sini keluahan dan muyun. Ya hina nampak jam karwo. Syukur jam ke talu. Ya hina pak kita kan rimbay-rimbay ke apa meninggalan anda pakai aman monsoy. Rawo isak ngajam rahino tidak akan merah keluahan dan muyun. Jadi kita pakai ke aku boleh kita kelarin baik merah wasa merah nubur loh sak siam lima valu siam onam valu onam valu on perkelanan kepake kira partai ino rakosan pa tutun aku peramion ya ino kempen pernah akan lelumbak untuk finalan upis perubatan transfusi pahun pantahan ke ningau ondo valin da nemalas ya ino peram valu hari bulan silakan tulu dong hari budong peram onom ahon dora oro ka onom valin da dewan dewan kampung baginda ke ningau malimpun jam ka valu rasusau sekurang jam ka operam ruwa talu nga oper nga minit rata nga nu oro oro ahondo pono kaya bagaika oro ahondo valinda mini dewan surau imam mahat harun da rizab lambanga malimpun jam ka siam rasusau sekurang jam ka operam ruwa talu nga oper nga minit rata nga nu oro pembaalan am oro ahondo pono kaya bagaika valinda dewan SK bingkur keningau malimpun jam ka valu rasusau sekurang jam ka operam ruwa talu nga oper nga minit rata nga nu oro am sina berapa kon ke pakai kaon pernah kulanon rako sempat tuturan kenapa mangkiri utaka haling ra rimbai vasino mangun kuaya tolokosan kelas am sebenu rimbai ri raiki mara angan.

kaan sayan ramuyun kawi au si gulian nasi kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai kuanangan.

aku hijalumin satanga boko angkiring watakau ra inatangan kaulayan tukir oro ka apat ra jam kasa talunga opor ngaminit ratanga.

0: Kansan tengah ro pabukat kau ngai amrangan-rangan kau ngai raginoti ralo minatangan kau layan mabayar raki amraiti ita kau mokondo tambuli matang amrayus ta kau muli riso amrayus nano mantunong pasal rabal maka tutunungan baloi tulus kapuam rumah panjang ondo tinimpok ruh mamagun murut rah galingi
1: tinggalanku awi ansom bin buliang alias Muhammad Hanapi kau pengurusi ini persatuan murut tahu sabah sajaran natu lain tutunan kuramatu rati rabahu rahun ilaramo pahun awar ataupun pahun mawar. Pahun mawar tu mesti 8 keluarga sampai 20 pun ada. Pernah hidup pahun mawar tu lah. Ini wujud sebab sino kaitan nara anda tabuh kuli. Tabuh rahulu Melayu dalam pancung kepala itu. Ya, sebab rabahu kanak pemerintah. Pemerintah sendiri kena rahunu Melayu dalam hukum rimba rabahu. Siapa kuat, dialah yang berkuasa. Jadi, kena kena kita kamurut tu. Wujud rumah panjang tu, saumipo kelawan ataupun sitaring kena anu tu reno kampung gino, ulun ka kula anu tu kalau tohom ti ataupun kalau kemampuan tu rasa terancam zaman ini, terancam keselamatan keluarga. Sanggup pilo kadang-kadang yang nila pandu anak nilo. Nah, ulun anu itu aku tohom kelawan gitu supaya ilo maya mandi ngan mamahun sumimpung rap pahun nulun anu itu. Aku tok itu, apanggol itu, mandi ipahir kelawan sinansak itu, ya ini ulun apanggol. Jadi kalau tahun rebahu rumah panjang tu ujuton kerana mempertahan diri anu secara bersama. Ya, jadi ini ada matong kita maki ampil, rahun matu maki ampil secara ulun kelawan gitu, ulun apanggol itu. Bahkan apa yang banyak kisah maki ampil anak lo kena ini kelawan lo. Sampai 10-20 keluarga balon dah rumah panjang tu mambil bau sebab keselamatan dapatan tak pulilah ya jadi kino nak pahamku rak mulu pamala ke era rumah panjang ya kau rabahuli penopo reno satu pahun sakadap yak pusawan nulun nanono moyan tabuh no solobon no pahun no kan orangan mu anu mempertahan diri tapi rumah panjang payo asuang ka bahu asusungkor lumawan daulun men antabuh remyun no kono hino wujud rumah panjang asas no kepio asuang rumah panjang rabahur panciangan aku uling satu-satu ya suami kampung kadang-kadang talu nyuwo rumah panjang kono hino sebab halulum milo asusungkor itu mempertahankan diri milo am keluarga milo ramusi mentapu kono hino akhirnya penjelasan kura ditakara rumah panjang ataupun pahun mawar ya ini rumah panjang nunggu no menurut pokon kapan ya mungkin masing-masing sinas cerita enam sinas sajaran ini aku tentang rumah panjang lah
0: gini nih rakyat ini pabukat kau ngai tako nang kira ngepasar rabal maka tutunungon baloi tulus kapom rumah panjang nambah bayak rah tambuli matang takau jadi pabukat kau ngai pai min lilinik kosong rayus mau bayak rah lomina tangan ragitio padra minggu rahmatong di paling konangan am tu mojo.

0: Tano Monsai Ramuyun Ondo Masaga mengatur Rambai Kalamara RTM Sabah Mempoligram Yunda Sistem Penilaian Lagu Artis Tempatan Sabah Split Sistem Ragiteo Mempakalui Ramuyun Mengatur Rimbai Kosot Iman Sain Rimbai Am Sinulabit Atarimin Mera Email Raunit Urusan Rancangan dan Rakam Kana urrkrtmkk.gmail.com Rimbai Ralom Format MP3 Pabayan Min Rasinulabin Profile Romari Rimbai Inggalan Komposo Am Studio Namparakaman Masaga Makapanai Tojo Pasal Ras Plets Ilai Min Facebook Hiburan Am Music RTM Sabah Amnyak Carta Lagu Artis Sabah
1: Ya, gege-gege hinara kosan biar tutun ramayon da kosan intok pakitaran dari Mbayam hidira kosan na konsep ra sistem no RTM mulu penora radio rahino. Jadi gege-gege ra kosan dimbayan dari kota Karo itu lin ali vos kita kana kai ra lo binatakan kolayan ya hinara rimbai ri Ebi Suhaibi Abir pamahunan lalair ansin menerimbai ri Primus Musri Usam Dagu Mudaki. Nagi bini takar jam kasapat ngapram tuluk ngam minit ra tangan ora ora patai nang kepekeka patutun aku piramion undo hitura koso na vidin na nurangan taka intori andong juri slime kan saya nang tangan ora DJ am leliwa angkeraja kono yuyo pengkonangan piri andong juri slime rakosan pasukura vidin da oro hitam kan saya piri nam leliwa angkeraja tumala rapat angkeraja jadi kepekeka rais para kosan patutun aku piramion kono itu pina tutun kura kempen penakan dan lumbak kera operam valo hari bulan Raino mulita kera kempen penakan dan lumbak beong Ra operam siam hari bulan sila ka tulu 2000 donga pramonom oro hina kapada oro minggu kapkega Valindra lobby utama nupahun pantahan keningau tumali pun jam ka siam ra susuau sekura jam ka operam roh talunga oper ngam minit ra tanganu oro amra oro ahono kapkega Valindra rondo kadai mayo ra bandar baru keningau tumali pun jam ka operam roh ngam jam ka operam roh ra tanganu oro sekura jam ka limo ramai jadi kapkega hinara biar tutun keramian dah kempen panakan dah lumbak ra oro minggu itu jadi rahis tak apa anting guys sangkir kita kapra rimbai mulia alik grup nawakan dari boham sebelum rimbai ri alik inusai balanu akai matuo.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Ninggalanan negeri Sabah, land below the wind, ika poyo negeri di bawah bayu, setopotno inala peringgalan nubu, yohino tulisan di Agnes Newton Kidd, na tahun 1900 siang, na pamahunan no, raralan istana sandaka. Suai perapahun ri Agnes Kidd, daerah sandakan poyo, akolihan poyo rapusor pembiliahan rakahui, rasa piluk, pulau penyu, buah kumantong, pusor pembiliahan rambawang madu, taman pemahuangan raanta tahu, aktiviti ahu rasungoi kinabatangan, taman semula jadi pangakak, amasuang poyo, kena munduk ra anam bului, pendalom amlusar nu pamahunan.
0: Lensa di bawah bayu.
2: Mangimbolo kapam bule. Rio kalau aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakauyu kia, amniak membatik malat sor ra media sosial. Rakuayan memparatu, menauyu amam pekenala. Sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo, malaut masilukan, mokondo guangno, masagak maminat rainan galama, sikul kandoi lumawo kalo bagu matanda, masalok masigo pat makalatok renasuangan, imbolo salaka pangkulian, yono rondo pilat ondo kalama kito, amaruno mangkinibit ra mairuan rapai nawo.
3: Pakai aman monsoy, pakitakan dari barimbai kasagan min saboy rajam katalu ramamai.
4: Ya gege-gege ini reitu rekoson pemelaan dari ngatakan yang kita kerja jam ke Ruo Rapataino menaga segura lo minat tangan bagaiman monsoy apa malabi aratian rapa kita akan rimbai-rimbai. Jadi kepeka-peka rekoson pake-peka saya kita kira rimbai boleh kita kira patai dan kepeka-peka di luar hino pemelai ke piramin rondo itu program kulimanin walin ya hino sentuhan kasih klinik kalihaan wa alin da numalaas ya hino pram walu hari bulan sila katulu 2020 pram onom ra oro ka onom rumaling pun jam ka siam da susual sukur jam ka ruo ramai wa alin da dewan kapam anjung pisum puruan kampung merampung jadi onda valin dah itu ya hino pancikan ampa wawasan pancikan ramato panci ikan dari pon ukukon ripon pono valin dah hino panci ikan dah kelihaan ruandu pembelaan dah kelihaan valin dah hino kek-kek jadi hino rekoson dondo program monsoy ondo valin dah kampung marampung jadi kek-kek harapan hino rekoson apa kepo vilin orang antakam nah kita gerarimbai itu intori onkolon itu itu vilin no IDJ kono itu wi William Bangkisan intera kampung ansi pak kita gerarimbai ri Heldi Elvin Rabin Busak Nusa Pitang liliwat akara oro wala sutu DJ kono yu sinorimbai hino miau kek-kek liliwat akara kan saya nanti ngayas ramuyun jadi hino rimbai kini tak nampak kata kak William hiti perangkat kak kan saya datangkan orang DJ abuli kiawa kita kera rimbai ri jalumin setangga kono titik casting kara pono abuli hino rimbai hino jadi kaya pakai kera isakan kini kera dua rimbai kini tak norangan tak kak hitu amrapah kepaka asa kita kera rimbai raisa kwatiki itari ramon rah keningau FM.

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan Kapam Keselamatan Ser Ralincobon Serangon Pagun Sabah. Rakwayan Amakalung Amangampin Ralilut Katimugan Amlantur, Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan. Kandairu Ezon, Makalung Rakamian Am Kedaulatan Dupamagunan Ser Ralincobon Serangon Sabah. Mangampin Rakalatan Ser Rabalitan, Mulupio Kalatan Manayang Am Mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,300 telung para mapat nga kilometer nampalabit suang mopor libung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio remembal rakandoi magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Ya, kepake hanya itu rimbai, dua rimbai kini tak nurangan taka rakosan ini ra WhatsApp my rekening FM amam petu aka pahaling itu wili nurangan taka ini para WhatsApp IL via sampai paran kan saya nda oro kapat dijejal kono kan saya nda oro kapat siapa sukura wili nda sukura Z kono akiasi kana savitra inggalan masih au pos mimpo ngama kita klarimbai kasingkatan di beri IB angkas am Nur Faziana ampe kono andi dijejal kan saya nda para yusra keraja am rais kumusim kono pengkurangan dion poyo Elvia jadi sino rimba hino pasal lain takar rasumunuh itu pengkurangan para kawi pahaka rakosan hilong hilong amang kini ngo mayara TikTok mayara kening FM pengkurangan hitin teri May Zatul kan sayan dijajal kono kan sayan periun itu perangan dengan tangkah harap kosong nah kita kena rimbai ini ada TikTok mai jadi kita pakai kak Raisa kan kini kena rimbai kini tak kena rangan tangkah tentu no kini tak di Elvia Ebi Angka Silori Nur Faziana Imran kesingkatan nam sumunu rimbai kini tak kripet di Deli Ilori Rosna Ros penanda kita kena rimbai itu rimbai selamat tinggal bujang rimbai di David Joseph ingat akan rimbai itu kening FM hebat tam siap.

Ya, okey, okey, okey. Ini Retu Rimbai Sangulun Kopusanku Rimbai Rirosna Osman. Kita tak orang antaka. Ini Mamis. Ah, ini era TikTok Mai Rekening FM. Jadi pengkang ona pengkodang anda kai pahaka pahaka rako sudah kita kera Rimbai. Mapo kupu haling vilin orang antaka itu interi Francis tu ya. Ra kampung Pantai Baru Kedingau kena kita kera Rimbai. Aku Magium Dion kera Rimbai John Tan Insin. Pasukuan ku kosong di Ramia Tamaing. Hi orang kampung Totogop. Imak hi orang kampung Suan kena. Ya pengkodang Dion na Francis tu ya rako sudah pasuk kura vilin da oro itu. Jadi kepake kera sekapang kini kera Rimbai. Kita tak orang taka kita minta ka pasal lai kawi no kita karan yo jadi kepake kare sekang kini gara rimbai ri inu sandara pilat ara haling kita akridon ra TikTok mai semulu rimbai ri sudinkan sud kereta mewah kini ta akri Muhammad Amirul raisakan kini gara rimbai itu kini FM hebat am siapnya.

Ya, kami kagak hina itu rimbai Ida, rimbai ri datu Francis Landong. Hina rimbai kini tak krilan ini ada TikTok mai ra kini FM ra oro itu. Jadi kami kagak apa reno pada kosong pasuk aku pe aho. Selaka aho. Vilin, orang antaka itu interi. MBI Rasari Tanjung Binaung kena hello DJ Rizal kan siwan mamai atatanau kena monsoy akurati pengkonangan ya kan siwan mamai kosong dangan-dangan kering FM maka kau lidaki kena kamalimuan ku kosong dangan ku Francis Tuya lobby kenggo masuang poka masabit ngaran kain kai mangkaus kena ya kosong DJ jal lewa ku mengandoy pengkonangan diun pengkonangan periun MBI Rasari Tanjung Binaung. Napa segera bilin dah orang itu. Jadi kita pakai kerana isakan kini kerana rimba kini tak kenurangan tak inaya ra TikTok. Hiti interi MM Suk. Nah kita kerana rimba kapoi-kapoi am semua nubahu rimba iri. Rimbai kapoi-kapoi interi marais pelanu kam semua nubahu rimba kini tak kerja si pirot kurion rimba iri. Molisikin.

Ya, kaya-kaya ini itu rimba kita kri MM Suk ini era TikTok mai rekening FM pengkorang ada kawi pahaka-pahaka rekoson inaya dan kini koramu rekening FM interpura jam ke pura murah itu lih ralom kasalulan dahuna murut interpura kelir jam ke onon dan kini ngoh ralom kasalulan dahuna melayu pengkorang ada min kawi pahaka ke jadi kaya-kaya kalau ini nak suka tangan orang kepaparan dalam kesalulan dahuna murut amdo ya kerimbai pira kosong nain takaran taka apa salula jadi aki asih rakoson paka-paka rakoson nikah keli rakoson nain takaran apa salula rimbai kini tak on panakulan on sino pira keluahan ranun suawam rakoson kita kera rimbai yuh ino orang kalimoh rejam karo suku rejam katalu haramai jadi kepaka-paka rimbai semuanya pirot kuriun rimbai rimolisikin paparin no rimbai regional ikuran rimbai ininggalan anda Melda kini tak krimis tembua akar. Jadi kepekeke hina kita rakon dijijal pengkon ada min kawi salam Malaysia madani. Am semenu itu rakosan dengan intakan orang anak keraja DJ Hex rah kesalulan dahun Melayu rah santai petang pengkon ada min am salam Malaysia madani.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM Hebat Syoknya untuk edisi 16 Julai 2026 bersama dengan Satu Safar 1448 Hijrah. Selamat datang, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kita mulakan pertemuan kita menerusi Sari Petang bersama dengan Warta Berita tepat 3 petang tadi. Apa khabar anda petang hari ini yang masih bekerja di ruangan tugasan anda, sedang berniaga, urus rumah, apalagi dalam perjalanan ataupun ketika ini baru selesai menikmati makan tengah hari, makan petang anda. Semoga semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Rehatkan minda seketika sambil bersama dengan kami nikmati pilihan lagu-lagu menarik yang kami sediakan untuk edisi petang hari Khamis hari ini. Sedang menikmati minum petang anda, apa menu hari ini? Apapun pilihan anda, nikmati secara sederhana. Kurangkan makanan yang terlalu manis, berminyak. Jangan lupa juga minum air kosong dengan cuaca yang agak panas. Kesihatan perlu dijaga walaupun kita sibuk bekerja dan menguruskan rutin harian kita. Ayo jom kita buka tirai pertemuan kita untuk petang hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Inilah Sari Petang, Kening FM, Hebat Syoknya.

0: Tak apa-apa dikah, di jalan kah, Kenang FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz, baru ngam. Hebat syoknya Kenang FM.
1: Stand by, I'll be right there.
2: He knows your music. Santai petang, santai, santai. Santai petang di Kenang FM. 3 hingga 5 petang.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa. Menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, Hebat Shopnya.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan, Hebat Shopnya.

saudara, baru saja berlalu bersama dengan Tia Lova daripada Once berlalu menemani anda. Semoga lagu tadi menambah tenang suasana minum petang anda. Tenang ialah menghadapi berlaku sepanjang hari ini. Apa khabar peminat sukan bola sepak negara kita? Cerita sikit pasal Piala Dunia FIFA 2026. Harap-harap okey jugalah kan peminat England. Okey juga pada orang merebut tempat ketiga dan keempat nanti. Senyum kawan kita. Kenapa ini? Tenang. Jangan kau marah-marah di sana. Gitulah bahkan ada pertandingan. Ada menang, ada kalanya. Awal pagi tadi kita menyaksikan satu lagi perlawanan penuh dramatik dalam separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Argentina berjaya menewaskan England 2-1 sekaligus menempah tiket ke pentas final. England sebenarnya berada di landasan yang terbaikkan selepas dorang duluan mendapatkan jaringan pertama menerusi Anthony Gordon yang membuka jaringan pada babak kedua. Dan ketika itu England kelihatan cukup tersusun, disiplin dia ketika bertahan dan berjaya menyekat pergerakan pemain-pemain kreatif Argentina. Tapi selepas mendahului, England mula bermain terlalu berhati-hati. Diorang lebih banyak bertahan, kurang pegang bola dan Syartia langsung memberi ruang kepada Argentina untuk terus menyerang. Argentina ni pun apalagi lah kan, teruslah menunjukkan mentaliti juara. Diorang tidak panik, terus sabar dan meningkatkan tekanan sehinggalah ke penghujung permainan. Enzo Fernandez berjaya menyamakan kedudukan sebelum pemain gantian Lautaro Martinez muncul sebagai wira dengan jaringan kemenangan pada masa kecederaan. Hasil gerakan yang turut melibatkan Lionel Messi. Inilah beza besar dalam pertandingan perlawanan kala mati. Bukan saja soal siapa yang main cantikan, tapi siapa yang kekal tenang sehinggalah whistle terakhir ditiup. England belum selesai lagi kerana mereka akan bertemu dengan Perancis dalam penentuan perlawanan tempat ketiga dan keempat pada hari Ahad 19 Julai pukul 5 pagi waktu Malaysia. Dan pertemuan ini pastinya menguji kekuatan main kedua-dua pasukan selepas kecewa di separuh akhir. Dan pentas final menemukan pasukan Spain. Spanyol menentang Argentina pada hari Isnin 20 Julai pukul 3 pagi waktu Malaysia. Nah ni kena urus masa betul-betul, jangan sampai kamu tidak turun kerja hari 1. Spanyol hadir dengan permainan hantaran dan kawalan bola yang kemas, dan Argentina pula memiliki pengalaman, semangat juang dan keupayaan dorang untuk mencipta jaringan ketika saat genting. Siapa bakal julang trofi Piala Dunia? Spain ataupun Argentina? Sama-sama kita nantikan. Boleh juga bagi respon kepada kami di ruangan Facebook Kening FM, juga di talian WhatsApp 0195896868. Terus bersama dengan kami di Kening FM, hebat syoknya inilah santai petang layan.

0: Jangan biarkan warga emas menjadi mangsa scam dalam talian. Scammer sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, message kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang serta maklumat pribadi. Lindungi mereka dengan langkah mudah ini. Jangan kongsi TAC, OTP atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, message atau pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran karena terdesak atau dipaksa. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Kesedaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Pesanan ini kami bawakan dari
1: Hanya di KingFM, hebat syoknya.

Baik Zara, jangan lupa ikuti bersama Hello Doktor untuk pusingan yang berikutnya 4 petang nanti. Edisi 16 Julai 2026, saya akan bersama dengan Dr. Nizamuddin bin Faradan, pakar pergigian Prawarta Kesihatan Awam dari Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Keningau. Kita bercerita berkenaan dengan jaga gigi anak muda tetapi ramai yang terlepas pandang. Jadi nantikan bersama informasinya bersama menerusi Hello Doktor 4 petang nanti untuk pusingan yang berikutnya. Baik, untuk penonton bersama Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu Fardu Asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.47 minit petang.

0: Hello Doktor di Keningau FM. Jangan ketinggalan untuk bersama dalam rancangan Hello Doktor yang akan ke udara pada hari Khamis pukul 4 petang. Eksklusif bersama doktor dan juga pegawai kesihatan yang akan membincangkan topik semasa kesihatan yang relevan untuk anda dan keluarga. Dapatkan pandangan pakar, tips kesihatan dan jawapan kepada soalan-soalan yang mungkin anda hadapi hanya di rancangan Hello Doktor, teman kesihatan anda. Jangan lupa Khamis pukul 4 petang. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM Hebat Syoknya untuk edisi 16 hari bulan 7 2026 bersama dengan Satu Safar 1448 Hijrah. Seperti mana yang telah kita war-warkan menerusi siaran Kering FM, hari ini kita kembali bersama menerusi slot Hello Doktor yang akan lagi membawa topik perbincangan kita untuk perkongsian bersama. Jadi petang hari ini bertuah rasanya bersama dengan kita tetamu yang cukup istimewa untuk berkongsi berkenaan dengan tajuk jaga gigi anak muda tapi ramai yang terlepas pandang. Jadi kesihatan pergigian ini sangat penting pada peringkat awal usia kerana boleh memberikan kesan jangka panjang terhadap kesihatan secara keseluruhan. Jadi untuk membincangkan bersama dengan kita perkara ini, kita mengalulukan kehadiran bersama-sama di Konti yang berusaha Dr. Nizamuddin bin Pardan, seorang pakar pergigian Prawarta Kesihatan Awam dari Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Keningau, yang akan berkongsi ilmu tentang bagaimana kita boleh memastikan penjagaan gigi yang baik untuk anak-anak sejak dari usia muda. Apa khabar doktor?
1: Baik.
0: Sihat? Sihat doktor?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Terima kasih berkelapangan doktor hari ini untuk kita berikan lagi ilmu kepada para pendengar kita dalam slot Hello Doktor dengan topik kita hari ini doktor. Jaga gigi anak muda dia bilang, tapi ramai yang terlepas pandang. Jadi sebelum kita pergi lebih dalam tentang penjagaan kesihatan pergigian kanak-kanak ni ya doktor, mungkin doktor boleh terangkan kepada para pendengar kita sebab ataupun mengapa penjagaan gigi ni sejak awal usia sangat penting.
1: Terima kasih DJ Hex. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar. Penjagaan kesihatan pergigian pada awal usia adalah sangat penting kerana gigi susu yang tumbuh pada usia bayi akan menjadi asas kepada gigi kekal yang akan tumbuh kemudian. Gigi susu yang sihat membantu anak-anak untuk makan dengan baik, bercakap dengan jelas dan tentunya keyakinan diri dan tersenyum dengan yakin. Jadi jika gigi susu terjejas, ia boleh menjejaskan perkembangan gigi kekal yang akan tumbuh nanti serta mempengaruhi kesihatan keseluruhan anak. Selain itu, masalah pergigian seperti gigi berlubang, karies gigi pada kanak-kanak boleh menyebabkan kesakitan, jangkitan dan juga menjejaskan tumpuan kehadiran dan juga prestasi mereka di sekolah. Oleh itu, pendidikan penjagaan gigi yang betul sejak kecil amat penting untuk memastikan perkembangan gigi yang sihat sepanjang hayat.
0: Jadi jelas daripada penerangan Dr. Nizam tadi, gigi susu ini bukan sekadar gigi sementara yang boleh kita pandang ringan. Jadi gigi susu ini membantu untuk anak kita makan, bercakap, juga membina keyakinan dan malah kesihatan ini akan turut mempengaruhi pertumbuhan gigi kekal. Jadi penjagaan itu perlu dimulakan seawal mungkin. Dan sekarang ni persoalannya doktor, apakah amalan amalan penjagaan pergigian yang harus diamalkan oleh ibu bapa di rumah untuk anak-anak mereka yang masih kecil ni doktor?
1: Okey DJ Hex, kita lihat daripada bayi lagi. Okay. Amalan penjagaan gigi yang baik mesti dimulakan seawal umur bayi. Jadi sebelum gigi pertama tumbuh, ibu bapa diminta membersihkan gusi bayi menggunakan kain lembap atau kain lap basah yang bersih selepas setiap kali penyusuan untuk mengurangkan pertumbuhan kuman. Apabila gigi pertama tumbuh, ibu bapa perlu menggunakan brus gigi lembut yang sesuai untuk bayi. Gosok gigi bayi dengan menggunakan ubat gigi berlembut. Ibu bapa perlu menggunakan brus gigi lembut yang sesuai untuk bayi. Gosok gigi bayi dengan menggunakan ubat gigi berflorida yang berkepekatan di bawah

0: Bila kanak-kanak semakin besar, ibu bapa perlu menggalakkan mereka untuk memberus gigi 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur. Gunakan ubat gigi berfluorida berkepekatan 1000 ppm dalam jumlah yang kecil. Lebih kurang ubat gigi itu sebesar kacang pis. Boleh lihat label di kotak dan juga di tiup ubat gigi. Okey, dan pastikan anak-anak memberus semua permukaan gigi. Okey, arahkan anak-anak untuk ludah sahaja buih ubat gigi. Tak perlu berkumur dengan air selepas memberus gigi. Ini penting agar kandungan aktif ubat gigi iaitu fluorida dapat berada dalam mulut dengan lebih lama untuk mencegah kerosakan gigi. Dan ingat tuan-tuan puan-puan, anak-anak di bawah umur 8 tahun belum pandai memberus gigi dengan betul. Okey, oleh itu ibu bapa mesti membeluskan gigi anak-anak. Pegang berus gigi dan beruskan gigi anak-anak dari umur bayi sehingga umurnya 7 hingga 8 tahun. Darjah 1, darjah 2 juga perlu dibantu, anak-anak perlu dibantu untuk memberus gigi, tuan. Dan di samping itu, penggunaan floss gigi juga boleh diperkenalkan apabila gigi mereka mula tumbuh rapat. Diet yang sihat dan mengelakkan makanan manis juga adalah kunci untuk mencegah kerosakan gigi pada peringkat awal.
1: Jadi daripada penerangan perkongsian doktor tadi, jelas penjagaan mulut sebenarnya bermula sebelum gigi pertama tumbuh lagi. Kena bersihkan gusi bayi, mula memberus sebaik saja gigi keluar, kemudian gunakan ubat gigi berfluorida dalam jumlah yang betul, dan bantu juga untuk anak kita memberus gigi sehingga dorang betul-betul mampu melakukannya sendiri. Dan penjagaan di rumah saja tidak mencukupi, kita juga perlu tahu bila anak patut dibawa berjumpa doktor gigi ini, doktor. Jadi selain daripada penjagaan gigi di rumah, adakah terdapat sebarang panduan mengenai pemeriksaan gigi secara berkala untuk kanak-kanak ni, doktor?
0: Ya, ada tuan. Pemeriksaan gigi secara berkala di klinik pergigian adalah sangat penting, dan kita mencadangkan agar kanak-kanak dibawa berjumpa doktor gigi untuk pemeriksaan gigi selewat-lewatnya pada usia genap setahun. Atau sejurus selepas gigi pertama tumbuh. Jadi pemeriksaan pergigian secara berkala membolehkan doktor gigi mengesan masalah pergigian seperti karies pada peringkat awal sebelum ia menjadi lebih serius. Okay? Dan selain itu, doktor gigi juga akan memberi nasihat kepada ibu bapa mengenai teknik penjagaan gigi yang betul, pemakanan yang sihat, dan cara-cara untuk mengelakkan tabiat buruk seperti anak menghisap jari dengan kuat ataupun menggunakan botol susu terlalu lama. DJ Hex.
1: Itu antara perkongsian doktor berkenaan dengan pemeriksaan gigi secara berkala untuk kanak-kanak. Jadi rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan kami menerusi siaran Kening FM, juga yang menonton secara live di live Facebook Keningau FM ketika ini, kita bersama dengan Dr. Nizamuddin bin Pardan, pakar pergigian prawarta kesihatan awam dari Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Keningau. Kita berkongsi berbicara berkenaan dengan topik perbincangan kita, jaga gigi anak muda tapi ramai yang terlepas pandang. Nampak macam simple saja, tapi kalau kita pandang remeh, dia boleh memberikan, ialah macam doktor bagi tahu, memberikan kurang keyakinan kepada anak-anak. Kalau seawal lagi sudah isap gigi ibu jari kan, doktor, nanti gigi dia pun jadi congang dan sebagainya. Jadi nampaklah nanti dia kena ejek-ejek, kesian pula. Jadi dari awal inilah kita berkongsi ilmu bersama dengan Dr. Nizam, bersama dengan anda. Baik doktor, tadi menerusi perbincangan kita, kita tidak mahu tunggu anak kita mengadu sakit gigi barulah kita bawa datang pergi klinik. Lawatan awal sebaik gigi pertama tumbuh ataupun sebelum anak kita genap setahun, dan memberi peluang juga kepada doktor untuk mengesan risiko lebih awal dan juga membimbing para ibu bapa dengan cara yang betul. Walau bagaimanapun kita faham membina rutin ini bukan mudah bagi ibu bapa. Yeah. Ada anak yang menangis, ada yang terpis berus gigi, ada yang tidak suka Colgate dan sebagainya, atau takut masuk pergi klinik. Jadi mungkin ibu bapa berhadapan dengan cabaran dalam menjaga kesihatan gigi anak-anak mereka. Dari perspektif doktor sendirilah, cabaran utama yang sering dihadapi dan bagaimana dia dapat diatasi ini, doktor?
0: Betul, DJ Hex. Bye.

0: Anak kecil mungkin menepis-nepis, menangis kan, ketika ibu bapa mahu membersihkan mulut kan. Untuk mengatasi masalah ini, ibu bapa mesti mulakan rutin awal, maksud saya seawal bayi. Bersihkan mulut seawal umur anak-anak bayi. Ada cara untuk memegang bayi, ada cara untuk memegang anak-anak ketika memburus gigi. Jadi bagaimana cara dia, ibu bapa boleh ke klinik gigi dan belajar macam mana nak memegang bayi ataupun anak dengan doktor gigi di rumah setiap hari, pagi dan malam, dua kali sehari. Dan boleh juga jadikan rutin penjagaan gigi lebih menyeronokkan dengan menggunakan brush gigi yang berwarna-warni, ada superhero, berkarakter kan. Dan juga ubat gigi yang berperisa buah. Paling penting, ubat gigi itu perlu mengandungi Florida untuk mencegah kerosakan gigi. Okay? Dan boleh juga menggunakan aplikasi dan juga permainan pendidikan yang boleh membantu menarik minat kanak-kanak. Satu lagi DJ Hex, cabaran iaitu kanak-kanak mudah tertarik kepada produk makanan manis, minuman yang manis, bergula, bertin dan sebagainya kan. Itu menjadi punca utama karies, kerosakan gigi. Jadi elakkanlah memujuk, contohnya memujuk anak-anak dengan gula-gula, dengan coklat. Kalau boleh jangan bagi mereka nampak lah produk-produk yang macam tu kan.
1: Betul.
0: Satu lagi, rasa takut kepada doktor gigi. Jadi itu masalah bagi ramai juga kanak-kanak kan. Jadi penting untuk kita bawa anak-anak ini ke klinik gigi seawal mungkin. Seawal umurnya kurang 1 tahun, bawa ke klinik gigi untuk dan ianya perlu berlaku setiap tahun, bukan satu kali je, setiap tahun satu kali sekurang-kurangnya ya, untuk memperkenalkan anak-anak ini dengan pengalaman positif di klinik pergigian. Lawatan awal, jumpa doktor gigi, jumpa nurse gigi ya, untuk pemeriksaan gigi yang rutin setiap tahun walaupun tiada masalah seperti sakit gigi. Jumpa je, pergi je
2: gigi saya, supaya anak-anak kita dapatlah berkenalan dengan doktor gigi kan. Jadi kalau pun sakit nanti satu hari, diorang sudah biasa, tiada ada pengalaman yang negatif lah doktor. Kalau datang-datang saja umur 3 tahun nampak doktor dengan baru berpegang alat-alat perubatan, dia sudah menangis.
0: Tuan, ramai kanak-kanak yang dia jumpa doktor gigi hanya semasa di sekolah.
2: Di sekolah,
0: jadi masa itu sudah banyak sudah gigi berlubang,
2: rosak. Rasa takut tu rasa sangat tinggi ketakutan itu doktor.
0: Ya, dia pandai lelah juga kan. Jadi itulah Tuan DJ Hex. Memang ibu dan ayah ada peranan yang sangat penting, bawa anak-anak ke klinik gigi buat pemeriksaan setahun sekali. Bermula usianya kurang daripada 1 tahun.
2: Kurang daripada 1 tahun. Kita kena didiklah anak kita melentur buluh, biarlah dari rebungnya, biarlah dari awal lagi, supaya dapatlah kita biasakan anak-anak kita ni bila jumpa dengan doktor gigi, dia biasa sejak relax, sejak ni nanti time sekolah rendah datang nurse-nurse gigi, oh berlari sudah. Bahaya tu kawan. Itu antara cabaran yang pernah dihadapi dan juga bakal dihadapi saya kira oleh para ibu bapa. Jadi cabaran menangis, tepis berus gigi, suka makanan manis ataupun takut doktor gigi tu memang boleh berlaku ya doktor. Dan kuncinya ialah rutin itu perlu konsisten, pendekatan yang menyeronokkan serta pengalaman awal yang positif di klinik, bukan menunggu sehingga anak sudah sakit. Jadi untuk memudahkan pendengar mengingat semula perkara yang kita bincangkan, mungkin doktor boleh simpulkan bagaimana cara untuk kita jaga gigi anak kita ni doktor.
0: Baiklah DJ Hex, para pendengar yang saya sayangi sekalian, ini adalah strategi mudah, tapi penting untuk ibu bapa menjaga gigi anak dan untuk mengelakkan gigi anak-anak menjadi rosak. Yang pertama, pemakanan dan penyusuan. Jaga-jaga sama gula. Pada umur bayi kurang dari 6 bulan, ibu bapa pastikan beri hanya susu ibu sahaja, susu badan. Okey. Exclusive breastfeeding sehingga bayi berumur 6 bulan. Elakkan pemberian makanan atau minuman lain kepada bayi yang kurang dari 6 bulan. Ingat, jika bayi berumur kurang dari 6 bulan diberi makan dan minum selain susu ibu, bayi lebih berisiko mengalami gigi berlubang, kerosakan gigi. Okey, jadi apabila bayi berusia 6 bulan dan ke atas, jadi apabila bayi berusia 6 bulan dan ke atas, mulakan pemberian makanan bayi. Selain susu ibu juga boleh mulakan pemberian makanan bayi, makanan yang lembut kan. Terus dan teruskan penyusuan dengan botol, teruskan penyusuan susu ibu. Minta maaf, teruskan penyusuan susu ibu sehingga 2 tahun atau lebih. Ini juga saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia jugalah kan. Yeah. Dalam agama pun memang penyusuan sehingga 2 tahun juga kan. Tapi kurangkan kekerapan penyusuan dengan botol susu. Ingat, jus atau susu formula juga mengandungi gula. Kita nampak jus itu macam bagus kan.
2: Betul.
0: Blend jus, tapi sebenarnya ada gula juga pak. Lebih bagus kalau makan buah itu buah potong berbanding jus. Untuk jaga gigi. Okey, susu formula juga memang mengandungi gula, Tuan DJ. Okey, jadi penggunaan botol susu, terutamanya semasa anak tidur ataupun berbaring, menyebabkan kerosakan gigi kerana susu atau minuman bergula tersebut bertakung dalam mulut. Jadi penting untuk, ini penting ya, penting untuk berhenti gunakan botol susu selepas umur anak 12 bulan. Pendengar ingat ya, jangan gunakan botol susu apabila anak-anak berumur 12 bulan atau selewat-lewatnya 18 bulan, 1.5 tahun. Okey. Dan juga jaga-jaga sama penyusuan malam, elakkan bagi botol susu atau menyusu badan sepanjang malam. Dan jangan bagi bayi tidur sekali, jangan bagi bayi tidur sekali dengan botol berisi susu, jus atau apa-apa air manis. Apabila dia menyusu sambil berbaring, sambil tidur macam tu, macam saya sebut tadi, itu bertakung dalam mulut kan, jadi rosak, cepat rosak gigi. Okey. Selain itu, ajar anak minum air kosong. Kalau perlu, beri minum minuman bergula. Kalau perlu beri minum minuman bergula, pastikan beri minuman tersebut pada waktu makan sahaja. Jangan di antara waktu makan tu kamu kasih apa, air kotak ke apa kan.
2: Bikin cepat, memujuk tu doktor.
0: Ya, itu nanti bikin rosak, cepat rosak gigi lah. Lebih baik agar jangan biasakan makanan dan minuman bergula untuk anak. Elakkan selalu bagi anak makan dan minum benda manis, lebih-lebih lagi air manis macam air dalam kotak, air tin dan teh manis. Itu yang pertama tuan. Bolehkah saya straight ni?
2: Teruskan.
0: Yang kedua, amalan kebersihan mulut. Tadi kita sebut pasal pemakanan kan.
2: Betul.
0: Pemakanan dan penyusuan. Sekarang amalan kebersihan mulut. Mula jaga dan bersihkan mulut paling lewat masa gigi pertama sudah keluar.
2: Okey.
0: Ibu bapa mesti pegang berus gigi dan beruskan gigi anak 2 kali sehari, pada waktu pagi dan sebelum tidur. Guna berus gigi yang lembut dan saiz ngam-ngam dengan umur dia. Jangan guna berus gigi dewasa. Kadang-kadang kita dengar orang apa, berus gigi mama dia share dengan anak macam itu kan. Share dengan adik-beradik. Jadi itu tidak baiklah kan. Masing-masing ada berus gigi masing-masing lah. Dan perlu ngam lah, ngam-ngam dengan umur dia. Dan yang paling penting juga, pastikan penggunaan ubat gigi yang betul. Untuk anak bawah 3 tahun, gunakan ubat gigi yang berfluorida sikit saja, macam secalit sebutir beras. Tapi apabila anak berumur 3 tahun dan ke atas, tuan-tuan puan-puan boleh gunakan ubat gigi dengan calitan sebesar sebutir kacang pis.
2: Sebutir kacang pis.
0: Jadi baik. Kenapa kita pentingkan amount ataupun jumlah ubat gigi itu? Kerana kita mahu manfaat Florida dalam mencegah kerosakan gigi. Pada masa yang sama, kita tidak mahu anak-anak tertelan buih ubat gigi secara berlebihan yang mungkin boleh menyebabkan fluorosis, dental fluorosis. Maksud saya tu, kalau anak-anak yang suka menelan ubat gigi bahkan, nanti gigi dia akan ada macam warna putih-putih yang apa, tompok-tompok putih itulah. Tidak estetik lah. Itu je.
2: Tinggalan dia lah tu, doktor. Ha? Tinggalan Florida tu di gigi.
0: Kalau anak-anak tu dia dia telan ubat gigi secara berlebihan, itu kita tidak mahu.
2: Dia rasa wangi tu, doktor. Wangi buah-buahan, sedap betul. Oren ni macam dia ingat gula-gula getah.
0: Itu sebab untuk anak-anak yang tidak pandai meludah, DJ Hex, memang kita sarankan ibu bapa kena lap dalam mulut dia. Tapi mau kena latih jugalah anak-anak meludah kan. Mungkin umur berapa ni, doktor ni? Anak-anak pandai meludah 3 tahun kah? Umur 3 tahun pandai meludah, suruh dia ludah. Tapi jangan komo-komo. Betul. Jangan berkumur dengan air pipe. Sebab kita mau amalan ludah sahaja selepas memburus gigi dengan ubat gigi berflorida ini tanpa berkomo-komo. Kita mau Florida, bahan aktif yang mencegah kerosakan gigi itu berada lama dalam mulut. Apabila dia berada lama dalam mulut, dia mengurangkan bakteria, gigi bertambah kuat, mulut lebih kurang asid. Macam itu dia membantu bah. Dan yang ketiga tadi kita sebut tadi apa, tuan puan? Pemakanan, penyusuan, amalan kebersihan mulut. Ini yang ketiga, yang terakhir, jumpa doktor gigi. Bawalah anak berjumpa doktor gigi di klinik pergigian sebelum usianya 1 tahun, okey, untuk pemeriksaan mulut. Okey, ini supaya doktor boleh cek risiko gigi, macam risiko gigi rosak macam saya sebut tadi kan, dan boleh beri nasihat serta panduan awal kepada ibu-ibu dan bapa-bapa di luar sana untuk elakkan kerosakan gigi. Untuk pengetahuan semua, di Keningau kita ada, di daerah Keningau, di daerah Keningau kita ada 2 klinik. Klinik pergigian Keningau dan klinik pergigian UTC Keningau. InsyaAllah ada satu lagi klinik baru akan dibuka di klinik pergigian Bingkor. Itu insyaAllah siap, insyaAllah siaplah ujung tahun inilah. Untuk makluman semua, klinik pergigian UTC Keningau ini kita buka 7 hari seminggu. Tujuh hari seminggu. Pada hari bekerja dibuka sehingga jam 7 malam. Itu jadi memang ada peluang. Betul. Untuk ibu bapa membawa anak-anak cek, bawa anak-anak dan untuk pemeriksaan gigi, tuan.
2: Jadi itu seperti mana yang telah dikongsi oleh Dr. Nizam tadi, mudahlah untuk kita ingat. Yang pertama tadi, kawal gula serta elakkan botol susu ketika anak kita tidur, ini berkenaan dengan pemakanan dan juga penyusuan. Yang kedua, berus gigi anak 2 kali sehari menggunakan ubat gigi berflorida dalam jumlah yang betul. Ini adalah bagi aspek amalan kebersihan mulut. Dan yang ketiga tadi, kita temukan anak kita dengan doktor gigi sebelum usianya 1 tahun. Dan ialah kekerapan bila berjumpa dengan doktor tu akan memberikan tindak balas positif kepada anak dan juga doktor. Bila hubungan baik tu, positif anak tu, jadi dia tidak takut-takut lagi untuk jumpa dengan Dr. Gigi. Dan sedar tidak sedar, kita telah pun berada di penghujung perbualan, temu bual perbincangan kita, doktor. Dan sebelum menutup segmen, kesimpulan ataupun pesanan lah kiranya daripada pihak doktor untuk semua ibu bapa, para bakal ibu bapa, juga abang adik yang jaga adik-adik kecil ini, untuk pemahaman mereka supaya senanglah untuk membantu adik-adik kita dalam proses penjagaan gigi ni, doktor.
0: DJ Hex. Elakkan masalah gigi rosak waktu kecil. Pandai jaga makan minum anak, elakkan air manis serta botol susu masa anak mau tidur. Mula berus gigi anak, gosok gigi anak sebaik sahaja gigi pertamanya tumbuh. Berus gigi anak dengan betul pada setiap pagi dan sebelum tidur, dari bayi sehingga umur anak 7 hingga 8 tahun. Guna secalit nipis kecil ubat gigi berflorida. Untuk anak-anak berumur kurang 3 tahun. Dan apa tu jumlah sebesar kacang pis. Ubat gigi untuk anak-anak berumur 3 tahun dan ke atas. Ludah sahaja buih ubat gigi berfluorida tersebut setiap kali pemberusan, tidak perlu berkumur-kumur dengan air. Dan bawa anak jumpa doktor gigi dari umur bayi bawah 1 tahun. Jadi tuan, bolehkah saya berpantun?
2: Silakan. Doktor tukar bidang sudah ni. Okey, silakan doktor dengan pantunnya.
0: Burung terkukur di tepi paya, hinggap sekejap di dahan mempelam. Jaga makan minum si kecil kita, tiada botol susu waktu tidur malam.
2: Pesanan pertama je, tiada botol susu waktu malam. Seterusnya doktor, ada lagi pantun?
0: Rangkap pertama tergagak-gagak pula saya kan.
2: Ini mau rangkap kedua.
0: Rangkap kedua tiada tiada nilah, tergagak-gagak lah. Pergi ke tamu membeli mangga, bawa bakul berisi ikan. Gigi pertama umpama mutiara, pagi dan malam mesti beruskan.
2: Makin lagi tiada gagak ni doktor. Yang ketiga lagi, rasa ada lagi doktor?
0: Ada empat.
2: Empat pantun disediakan. Jadi silakan doktor.
0: Boleh bahkan?
2: Boleh bah doktor.
0: Pohon kelapa daunnya muda, tumbuh bersama pokok bambangan. Gunakan ubat gigi berfluorida, ludah sahaja berkumur jangan.
2: Pesanan ni, ludah saja jangan berkumur. Okey. Seterusnya doktor, ini yang keempat ni. Ni lain sikit momentum dia sini doktor.
0: Okey. Jalan-jalan ke Kundasang, beli kubis bawa ke Pekan. Belum setahun umur si sayang, anak dan doktor gigi dipertemukan.
2: Cantik.
0: Terima kasih tuan.
2: Terima kasih juga doktor. Cantik pantun si doktor tadi. Dengan pantun itulah kita belajar pesanan yang sangat jelas. Penjagaan gigi anak tidak perlu rumit, tapi mesti dimulakan awal dan dilakukan secara konsisten. Jaga gula, berus pagi dan malam, gunakan ubat gigi berfluorida dengan betul, serta tidak tunggu sakit baru jumpa doktor gigi. Okey, terima kasih banyak Dr. Nizam atas penjelasan yang berharga dan nasihat yang berguna kepada ibu bapa yang mendengarkan kita. Semoga lebih ramai yang sedar betapa pentingnya penjagaan kesihatan pergigian sejak usia muda, supaya anak-anak kita ni dapat menikmati senyuman yang sehat sepanjang hayat, doktor.
0: Terima kasih Tuan DJ Hex.
2: Doktor. Dan kita berada di penghujung. Terima kasih sekali lagi doktor bersama dengan kita, perkongsian menerusi temubual jaga gigi anak muda tapi ramai yang terlepas pandang. Dan tiga pesanan utama hari ini: jaga pemakanan anak, berus gigi dengan betul 2 kali sehari, dan juga bawa berjumpa dengan doktor gigi sejak usia bayi. Mungkin ada juga pesanan daripada doktor yang lain. Ada doktor?
0: Ingatlah, tiada kesihatan tanpa kesihatan pergigian. Ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Sekian, terima kasih.
2: Terima kasih doktor kerana berkesempatan untuk petang hari ini dalam Hello Doktor. Macam doktor bagi tahu, tiada kesihatan tanpa kesihatan pergigian, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Maksud dia, setahun sekali itu pun jangka masa yang terbaik juga untuk anda rancang jadual anda. Bawa bukan sajalah kepada anak, kepada diri anda sendiri juga, jumpalah doktor gigi untuk memeriksa tahap penjagaan ataupun kesihatan pergigian anda. Setakat ini pertemuan kita menerusi perbincangan dalam Hello Doktor bersama dengan Dr. Nizamuddin bin Fardan, pakar pergigian Prawarta Kesihatan Awam, Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Keningau. 4.30 petang nanti kita akan sambung siaran ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Orang bilang doktor, sakit cinta tu tidaklah sakit mana dengan sakit gigi. Lebih baik sakit gigi. Betul doktor? Macamlah, tapi lagu ni macam itulah. Lebih baik sakit gigi, dia bilang. Dia rela lagi sakit gigi daripada dia putus cinta. Layan terus Kening FM, hebat syoknya.

Jangan biarkan warga emas menjadi mangsa scam dalam talian. Scammer sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, message kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang serta maklumat pribadi. Lindungi mereka dengan langkah mudah ini. Jangan kongsi TAC, OTP atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, message atau pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran karena terdesak atau dipaksa. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Kesedaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Pesanan ini kami bawakan.

0: Odiswa.
1: Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RDM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi, section hiburan dan muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Mega,
2: Tuhan gimana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes,
3: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
0: Ramu Safir, Sagiana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
4: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: buat syoknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mahu kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi, apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya, bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini

0: Baik, Zona Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribu petir melibatkan beberapa kawasan di Sabah sehingga pukul 6 petang nanti. Antara kawasan yang dijangka terjejas ialah pedalaman yang membabitkan kawasan Sepitang, Tenem, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan selain seluruh kawasan Pantai Barat serta Sandakan. Met Malaysia memaklumkan amaran itu dikeluarkan susulan tanda-tanda ribu petir yang boleh menyebabkan hujan lebat dan angin kencang dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang hampir berlaku atau dijangka berterusan melebihi 1 jam. Orang ramai di kawasan yang terlibat dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada, mengelakkan aktiviti luar yang berisiko serta mengikuti perkembangan cuaca semasa dan arahan daripada pihak berkuasa. Terus berhibur bersama dengan kami 5 petang nanti ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Baik, kita telah pun masuki zona harmonika 5 hingga 7 malam. Ramai yang telah mula bergerak pulang dari tempat kerja, ada yang jemput anak dari sekolah ataupun selesai menjalankan urusan harian anda. Apapun destinasi anda, pandu dengan tenang, utamakan keselamatan, jangan terburu-buru. Sepanjang satu jam ini, satu jam berikutnya juga, kita akan menemani perjalanan petang anda dengan pilihan muzik yang menghiburkan serta perkongsian santai menceriakan suasana petang hari ini. Dan hujan turun dengan lebat, kadang jalan juga menjadi licin serta jarak penglihatan juga boleh menjadi keadaan yang agak terhad. Jadi yang sedang memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan dan nyalakan lampu kenderaan supaya lebih mudah dilihat oleh pengguna jalan raya. Elakkan untuk anda break secara mengejut. Jangan gunakan telefon bimbit dan sentiasa peka terhadap keadaan sekeliling. Anda yang merancang dengan aktiviti di luar rumah, tangguhkan dahulu sekiranya keadaan cuaca tidak mengizinkan. Keselamatan perlu menjadi keutamaan. Pandu dengan tenang, semoga selamat tiba ke destinasi anda. Apapun, kita bawakan kepada anda perkongsian info trafik oleh Corporal Jodik Jusrin, Corporal Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan Corporal Jodik dengan laporan info trafik petang ini.
1: Terima kasih DJ bertugas. Salam sejahtera untuk makluman pengguna jalan raya. Aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar barat bandar Keningau sepanjang hari ini adalah seperti berikut. Bulatan Perkasa, pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan manakala laluan keluar ke pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Bulatan Sedomon, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sedomon lancar. Dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sedomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan. Seterusnya Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar. Namun di sebelah tengah hari agak perlahan di lorong kiri menghala Bulatan Masjid kerana pertambahan kenderaan memasuki St. Francis SBA Keningau untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi hingga 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan supaya semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan berkembal atau potong kiub, dan sentiasa berhemah di jalan raya. Terima kasih DJ bertugas.
0: Baik, laporan trafik itu tadi dibacakan oleh Corporal Jodrick Justin, Corporal Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

pertarungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Jom kita sapa rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Kening FM, juga di Facebook Kening FM. Terima kasih Din, kadang-kadang ditujukan ucapan buat rakan-rakan pendengar di manapun mereka berada. Semoga petang hari ini ceria senantiasa. Hello-hello juga buat rakan kita Narumbai Pita. Selamat petang DJ Higgs, apa khabar? Sehat walafiat. Siapa lama nak terjoin Kening FM, berbilang buat rakan-rakan yang dirindui, apa khabar kamu orang? Semoga sehat-sehat semuanya. Salam kerinduan dari dia, jauh di mata, dekat di hati. Buat DJ Higgs, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih rakan kita Narumbai Pita. Lagi bersama dengan Aman kan? Salam Malaysia Madani, buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua. Selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria. Kia ada pantun di petang yang hujan, patah jarum dalam peti buat menjahit kain bertimbun, nasihat sepatah kurang dimengerti, rupanya penawar beribu tahun. Buat DJ, jaga diri hasil pribadi, ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Aman kan? Salam DJ. Dia bilang saya rasa Argentina juara Piala Dunia dengan 2-1, dia bilang. Dua Argentina, satu Spain. Oh, itu dia punya tilikan, si amankan lah. Okay, apapun yang terus beri-beri sama dengan kami di Kening FM menerusi Zon Harmonika. Hebat syoknya.

bersama kami menerusi Harmonika di Keningau FM. Titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp di 0195896868. Sekejap nanti kita melangkah ke pusingan yang terakhir, 6 hingga 7 malam di Kening FM. Hebat syoknya.

Baik, saudara, kita telah melangkah ke pusingan yang terakhir 6 hingga 7 malam. Suasana di luar beransur redup macam cepat pula gelapkan ialah keadaannya cuaca yang mendung hujan tadi. Mungkin ramai antara kita yang sudah tiba di rumah selepas seharian bekerja, belajar ataupun ialah menyelesaikan urusan seharian anda. Anda yang masih lagi dalam perjalanan, kawan, pandulah dengan tenang, patuhilah peraturan jalan raya dan sentiasa mengutamakan keselamatan. Bagi yang masih berada di ruangan tugasan anda, teruskan tugas dengan baik. Jangan lupa untuk ambil masa juga untuk berehat dimanapun keberadaan anda. Kening FM akan terus menemani petang anda dengan pilihan muzik, juga perkongsian santai menerusi Zon Harmonika sehingga 7 malam nanti. Cinta kerana cinta, bukan kerana rupa, harta ataupun apa yang orang lain kata, apa yang orang lain cakap. Tapi bila hati sudah memilih, sayanglah orang yang sama dengan penuh kejujuran dan kesetiaan. Dalam sesebuah hubungan tu, bukan setiap hari akan terasa indah. Ada masa perlu untuk kita saling memahami, bertolak ansur dan belajar menerima kekurangan. Kerana cinta yang sebenar bukan hanya hadir ketika bahagia, tapi tetap bertahan ketika diuji. Sayang orang yang sama seketika menemani anda dalam Harmonika di Keningau FM. Cinta kerana cinta.

Setiap insan yang hadir dalam hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan, dihadirkan untuk mencipta kenangan, menyulam kasih sayang dan memberi makna pada kehidupan kita. Namun, bila tiba masanya, mereka akan dipulangkan kepadanya. Tiada detik yang terlalu cepat, tiada saat yang terlalu lambat. Kehilangan insan tersayang adalah luka yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang mampu benar-benar merawat rindu yang tertinggal. Air mata itu adalah tanda kasih. Rindu itu adalah bukti cinta. Biarkan hati merasai kesedihan itu kerana ia tanda bahawa mereka telah memberi makna besar dalam hidup kita. Dan pada setiap doa yang dititipkan, ingatlah bahawa hubungan ini tidak pernah putus. Kasih sayang itu abadi, melangkaui dunia dan waktu. Ingatan bersama kami bawa.

lagi kisah untuk kita kongsikan kepada anda. Yalah, bila ada majlis ataupun yalah kita bila mau kurus, mau diet kan, jaga pemakanan dan sebagainya. Ambil langkah untuk bersenam, jaga pemakanan anda, itu lebih baik daripada anda mencuba perkara-perkara yang anda mau cuba tapi tidak buat penyelidikan sepenuhnya sehingga boleh memberikan kemudaratan kepada anda. Kesian cerita ini bila mana seorang bakal pengantin kritikal selepas didakwa guna ubat kurus yang dibeli secara online. Oh, ramai ni kan. Okay. Seorang wanita berusia 24 tahun yang bakal mendirikan rumah tangga dilaporkan bertarung nyawanya selepas didakwa mengambil Reta Truetide yang dibeli secara dalam talian bagi menurunkan berat badan menjelang majlis perkahwinannya. Dr. Hanani Murni Indah Kamarudin berkata wanita itu datang ke kliniknya di Batu Pahat dalam keadaan meraung kesakitan sambil berulang kali menyebut sakit dan selain mata dan wajahnya sudah kekuningan, degupan jantung pesakit pula mencecah antara 132 hingga 140 denyutan seminit dan keadaan sebenar pesakit hanya diketahui selepas rakannya memaklumkan wanita itu didakwa menggunakan Reta yang dibeli secara dalam talian dan berat badannya dikatakan susut daripada 80 kilogram kepada 54 kilogram sebelum mengalami komplikasi sehingga dirujuk dari Hospital Batu Pahat ke Johor Bahru. Beliau mendakwa pesakit mengalami hati bengkak, jantung bengkak serta usus bocor dan kini masih ditidurkan di hospital. Hanani turut mengingatkan bahawa Reta Truetide masih berada dalam fasa kajian klinikal dan belum diluluskan untuk kegunaan umum. Beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak membeli atau menggunakan ubat yang dijual secara bebas di internet semata-mata mahu menurunkan berat badan dengan cepat kerana tahap keselamatan serta keberkesanannya masih dalam kajian. Itu kisah yang dapat kita kongsikan kepada anda semua biar jadi iktibar kepada kita untuk ialah tidak ambil langkah ataupun jalan yang singkat. Kalau mau kecil badan tu, kita kena lakukan ialah kan senaman, jaga pemakanan yang ambil pemakanan yang sihat dan sebagainya mengikut aturan ataupun yang seperti mana dicadangkan oleh doktor. Jangan beli ubat secara dalam talian, satu jamu itu jamu ini nanti memberikan kemudaratan kepada anda. Okey kawan, boleh macam tu. Kita mesti berhati-hati dalam apa jua perkara. Baik, untuk anda bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu Fado Maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.34 minit petang.

Setiap insan yang hadir dalam hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan, dihadirkan untuk mencipta kenangan, menyulam kasih sayang dan memberi makna pada kehidupan kita. Namun, bila tiba masanya, mereka akan dipulangkan kepadanya. Tiada detik yang terlalu cepat, tiada saat yang terlalu lambat. Kehilangan insan tersayang adalah luka yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang mampu benar-benar merawat rindu yang tertinggal. Air mata itu adalah tanda kasih. Rindu itu adalah bukti cinta. Biarkan hati merasai kesedihan itu kerana ia tanda bahawa mereka telah memberi makna besar dalam hidup kita. Dan pada setiap doa yang dititipkan, ingatlah bahawa hubungan ini tidak pernah putus. Kasih sayang itu abadi, melangkaui dunia dan waktu. Ingatan bersama kami.

0: Pernah tidak kita rasa beratnya ujian sampai hati bertanya, kenapa saya ni? Kita cuba bertahan tapi tetap lelah. Tapi hari ini bila kita pandang belakang, kita sedar setiap satu yang berlaku ada sebabnya. Ada hikmah yang terselit. Dia jauhkan yang tidak baik. Dia beri kita kekuatan yang dulu kita tidak nampak. Dia bawa kita ke tempat yang lebih baik dengan jiwa yang lebih kuat. Jadi kalau hari ini terasa berat, tidak mengapa. Menangislah kalau perlu. Tapi jangan berhenti, kerana satu hari nanti kita akan tersenyum dan bersyukur, kerana Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Pesanan kekal tabah ini kami bawakan dari Kening FM. Hebat syoknya.
1: Tiga petang kita bersantai, lagu pilihan menemani, cerita ringan kiriman mesra, sampai petang menceri.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nidaul Islam pada hari ini? Untuk kita sama-sama melihat, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni Allah berikan ujian, ya, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan sahaja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita, ya. Haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya, bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, ya. Haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada, bukan sahaja kepada tempat kita, ya, tapi seluruh, ya, isi tempat tersebut, ya, rumah kalau banjir misalan kata, kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, ya, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan, ada benda yang perlu kita kira-kira. Ha, muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira akaun. Kita kira. Cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat sehingga, ya, seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita, Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh, ni memang Allah tak sayang kita, kan? Kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil. Maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji. Bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi SAW dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Bayangkan, keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke? Tak. Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para nabi dan rasul diuji, namun mereka bertambah iman, mereka bertambah dekat, mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Kala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

shocknya. Baik, saudara, sebelum hari ini berakhir, cuba fikirkan satu perkara yang berjaya kamu orang membuat hari ini. Tidak semestinya pencapaian yang besar, tapi yang ialah mampu bertahan, menyelesaikan tanggungjawab dan menjaga diri sendiri juga merupakan satu kejayaan. Jadi hargai setiap usaha kecil yang dilakukan anda sepanjang hari ini yang membawa kita selangkah lagi ke hadapan. Rehatlah dengan tenang dan bersedialah untuk hari esok. Kan sambil-sambil anda beristirahat, beri tubuh rehat yang secukupnya selepas seharian menjalani pelbagai urusan. Sebelum tidur tu, cuba juga susun dahulu keperluan untuk besok supaya pagi Jumaat lebih teratur dan tidak kelam kabut. Elak tangguhkan semua perkara sehingga saat akhir kerana bantu fikiran kita jadi lebih tenang. Terima kasih kerana memilih Kering FM sebagai teman anda dari pagi tadi hinggalah ke detik ini. Anda yang masih dalam perjalanan, pandu dengan selamat dan sentiasa berhati-hati. Jaga diri, rehat secukupnya, terus bersama dengan kami di Kering FM. Hex, terus saja bersama dengan rakan teknikal Syarif Syaril mengundur diri di ruang udara. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

Kami tetap di hati kembali bersama Kak Kaci. Terima kasih kerana terus setia bersama Sabah FM. Sama ada anda sedang memandu pulang, menikmati makan malam bersama keluarga atau berehat selepas seharian bekerja, semoga malam ini dipenuhi ketenangan dan keceriaan untuk anda. Tepat jam 30 malam nanti kita akan berhenti seketika untuk mengikuti berita Sabah FM, membawakan kepada anda perkembangan semasa dan juga informasi terkini.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matrus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Telefonnya tetap di hati. Terima kasih buat anda yang setelah santai mendengar Sabah FM Bagus Ba. 8 malam ini kita akan dengarkan ulangan Forum Anjung At-Taqwa. Selepas utama 9 malam nanti, Hafrina pula akan menemani anda dalam varian lebih lagu, lebih santai. Selamat malam semua.

dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
2: Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membicarakan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nombor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM. Untuk makluman pada malam ini, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita, bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba. Subhanallah. Insyaallah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sehat Doktor?
3: Alhamdulillah.
1: Malam ni berseri-seri.
3: Siapa esok
1: dengar
3: cuti?
1: Macam bawa isteri.
3: Ada.
1: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah, Tahfiz Darul Hasanah. Kita input khas daripada Sandakan. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan baju sampingnya, tak ragu ke orang rumah ni? InsyaAllah tak. Nah, okey. Kenapa? Jangan dijawab. Okey, insyaAllah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada Dr. Isra. Okey, Doktor, bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Doktor, mohon penjelasan daripada Doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Adinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Adindaku Ustaz Dr. Azihal. Jauh datang, lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di Masjid Daerah Putatan, ramai ni dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni. Ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready? dia belum mau bertaubat lagi dan mau tidak mau minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik keke. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam lisanul Arab, dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibun.

0: Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah sholat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berpikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal sholat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat, ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 menit lagi taubat, 3 menit lagi taubat, 10 menit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah. Tahu lugai-lugai? Pirau-pirau. Itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor. Kita tidak jumpa sudah, dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu alam. Mukadimahnya, Ustaz.
1: Satu mukadimah pembukaan yang cukup cantik, menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Jadi doktor, bila kita sebut tadi, doktor Isra saya sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat nantilahnya. Malas aku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila doktor, bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa? Bagaimana supaya hatinya itu tentera, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka? Tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, dai muda, dai kundang. Tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan Dr. Rizal.

0: Taala. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid daerah Putatan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia, merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita, ya mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir tujuh petala bumi, pentadbir tujuh petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohongi. Justru perkara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas sana, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu Ghafurun Rahim. Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab, belajar di Arab Saudi, di Sabah FM, bagus bah? Satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu Ghafurun Rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan Al-Ghafur? Tetapi kenapa Ghafurun? Kata nama Am, bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah Maha Penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun, sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun, perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah juga kan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kerana apa? Kerana hati yang keras. justru melunturkan hati yang keras. Cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat, yang pertama kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua kita lafazkan astaghfirullahalazim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan, adalah penghayatan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat, kita mandi taubat, kemudian kita solat sunat 2 rakaat, kemudian kita berdoa, dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Masyaallah. Jadi jelas apa yang doktor katakan tadi, bila Allah berkata la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, Dr. Isra. Jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafaddal.
2: Terima kasih Ustaz Moderator, para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim main bola. Enggak cukup korum memanas kita ustaz. Mesti cukup korum. Main badminton 3 orang palu itu bos. Siapa mau lawan yang 1 orang tuh? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau boleh main. Tapi orang bilang macam enggak berapa ngam ini 3 orang. Macam shot. Sebab enggak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, kau mesti ambil 5 daerah bunga. Daerah putatan 1, daerah kiulu, daerah tamparuli, kuda, cendakan. Campur tu bunga, taruh dalam beli, baru boleh bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat, kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah roti jantan? Nah. Sebab kawan kau tanya, lita enggak? rucikah kita, geng? On. Sampai di saf Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Enggak tulul. Nah, macam mana juga tuh? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia bisa bayang ku kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tuh. Ganggu dalam sholat. Jadi mau beritahu, dalam sholat pun perlu istighfar kepada Allah, apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa belum bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Kenapa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat, bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita enggak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita enggak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita enggak tahu makbulah ataupun tidak. Kita salat tadi isya, kita enggak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita enggak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu, jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isyak ini. Mana kita bos? Sana bah, nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama, makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, confirm, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Lata Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tidak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tidak mau pergi sekolah, tapi bagi tahu sakit perut, tidak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu. Ada benda yang tidak selesai. Jadi kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang Ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi, minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Mau beritahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku maha pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun, jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun, yang keempat Ustaz, ini dosa dengan Allah. boleh runding. Kalau bahasa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang, itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia, kau kena clear. Wallahu'alam.
1: Jadi maksudnya Ustaz, taubat ni tak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan, tak aku mulai sumpah tak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Oh, maksudnya tak boleh. Ya Ustaz begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar, Ustaz. Ramai orang bilang gini, hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. Enjoy dulu bah, nanti tua baru taubat. Nah, ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi Ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam dan bagaimana kita ni mau sedarkan dari diri kita untuk mengelak supaya ayat ni, orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampaikan tidak begitu tua. Jadi tepat dah Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, muslimin muslimat termasuk penonton di Sabah FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda nantilah tua bertaubat itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang Sabah bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit, 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin zaiqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan, dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid. Berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau, meninggal membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik. Usnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda. Pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih muda, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama, moderator, ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game, mama bapaknya panggil, dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tidak layan. Wih, nama, awal lagi saya ini. Nah, dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan, dia tidak hiraukan. Jadi tidak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tidak pelik. Mama bapak pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan, termasuk kita. Termasuk kita lah, bapak-bapak, ibu-ibu, istri, istri-istri, anak-anak, siapa juga, dengan siapa kita berkawan. Betul, guru kita Dr. Ishraq sebut tadi, kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat, insyaAllah hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, waliauzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat tetapi kaki pukul, waliauzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang laki belasah sampai koma isteri dia, dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah, kita di daerah Putatan, termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari diriwayatkan 7, dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124,000 nabi, 313 rasul. Kita bukan nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu. Tapi syarat mati bukan tentang muda, dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya, insyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan yang kelima ni, kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk memutarakan soalan kepada Dr. Isra.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya, bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah, atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz?
2: Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus, Tuan Moderator, sahabat Luto Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Dato' Azia cakap tadi, Ghafurur Rahim. Dia nakirah. Dia bukan ma'rifah. Maksudnya open. Tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik buat dosa. Taubat buat dosa. Taubat buat dosa. Apa berceritaan ini? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop, tidak mau minta ampun sudah, sebab banyak dosa. Dia bilang, tidak gunanya aku minta ampun. Minta ampun berdosa lagi, minta ampun berdosa, tidak guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Basri, kau teruskan saja istighfar, minta ampun kepada Allah, jangan stop. Walaupun balik-balik merokok, contoh, dengan kecil hati orang yang merokok, bukan berdosa pun, cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau tidak silap mengharamkan rokok. Tidak tahu kita ini macam mana. Contohlah kan, berdosa juga tu kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap je kan, diam-diam je kan, istighfar je. Lepas naik masjid, buang. Lepas tu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kan, adakah orang yang sampai rokok baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah, kita boleh minta ampun, Allah maha pengampun, yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun direct. Sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan, tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun direct kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal, yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahwa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi langkah yang pertama, wajib minta maaf terus, on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Dada Zia cakap, Za'iqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita tidak tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus, sekadar kita mampu. Kalau kita mampu, buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah, bagi balik. Ambil baju, bagi balik. Ambil rokok, bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia, Tuhan, kalau dia meninggal, kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita, bos. Allah kasim, kenapa kau jadikan manusia? Lebih baik kau jadikan seperti haiwan, kan? Kalau dia mati macam mana, bos? Cari waris. Cari waris dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji, kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat yang besar, taubat lewatnya, sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang tidak ngam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. Insya Allah. Kita teruskan soalan ke-6. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Putatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua, Ustaz Dr. Azihal. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah. Terima kasih.
5: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah. perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini. Berbunyi, Maghfiromu, keampunanmu, tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang isteri, dia tega, dia sanggup melawan kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in, dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini. Seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Rishab, hari-hari, maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya, berbeza kalau suami tadi dia tidak kasih ingat, bahkan dia pun tidak sambayang. Alhamdulillah min zalik, maka terpikullah dosa tadi terhadap si istri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mataun wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah? Dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah? Ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ini cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang membuka bakau tudungmu. Kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Tidak boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya dinasihat enggak mau Ustaz, biarlah apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah kalau boleh. Ustaz, Nah, boleh. Okay. Insya Allah, teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
6: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zohor ke Asar, contohnya solat Zohor tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
2: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu, kita kena ingat solat ni lah kita punya the best thing in our life, bilang orang putatan. Awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah, benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur last minute lah bos, dia dari tahiyat akhir masuk Asar sudah. Maksudnya dari tahiyat akhir Allahu Akbar Allahu Akbar sudah masuk Asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah, tapi dia makruh sebab sudah terlambat ujung nyawa. Tapi orang yang lambat solat ini ada dua macam. Pertama, solat karena memang sibuk, guring cakut yau set 8 bos, 8 pinggan Allah tidak buat orang lapar dan orang mau degang tidak sempat, 3 pinggan lagi bos, 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat, tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Confirm kita sempat. Tempohnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang, confirm 50 kali menguap. Menguap, baik tidur dulu 10 minit ataupun 15 menit baru sembahyang. Tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih 5.50, lama lebar Asar, akhirnya 6 suku. Dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja. Akhirnya dia fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, yaitu sahun. Jadi kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah, DJ Arif bilang sekejap lagi masuklah waktu solat asar di kawasan ketika dan kawasan yang sewaktu dengannya, dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar seminggu zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah 4 waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit. Kalau qada tertinggal seminggu subuh, bangun pukul 8, dan kau nyanyi. Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, bersih gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun je, terus ambil wudhu. Allahu Akbar. Bini tanya, sembahyang apa bang jam 8? Duha. Sedangkan sembahyang subuh. Jangan kasih tahu orang, kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau nak pergi masjid. Wallahu alam.
1: Masya Allah, ini jelas untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Oke, teruskan dengan soal FB. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya Ustaz, Assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
5: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Suatu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah, dan niatkanlah untuk kedua orang tuamu. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya karena kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesah dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan peribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita. Selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu menit.
2: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kullu ibni adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama, pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ila al-hajj, bukan penting untuk kita dapat pergi haji. Bal al-muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu, kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah, itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama juga lah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Kelingau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu alam.
1: Teruskan Ustaz.
5: Ya, simpulan. Panel pertama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Dan menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insya Allah semua rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM. Terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan Kena Sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Jangan, maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus merasa menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, surga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi surga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu di tempat yang berbeza. Bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, Khutbah Simfoni,
8: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
9: Tetap di hati. Sebentar lagi utama 9 malam.
10: Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: pengendali Thomas Tuchel untuk bermain defensif ternyata memakan diri. Sementara itu, bintang Argentina Lionel Messi semakin hampir menutup tirai karier Piala Dunia dengan penuh gemilang. Bagi Messi, mara ke peringkat akhir Piala Dunia kali ini cukup bermakna kerana kejohanan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu dijangka menjadi penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina kini hanya selangkah untuk mempertahankan trofi Piala Dunia apabila bakal beraksi menentang Spanyol dalam perlawanan akhir Isnin ini. Skuad La Albi Celeste mara selepas menewaskan England 2-1. Dalam pada itu, aksi akhir Piala Dunia 2026 nanti bakal menemukan guru dan anak didiknya, iaitu dua pengendali pasukan, Luis De La Fuente, Spanyol, dan Lionel Scaloni, Argentina. De La Fuente pernah menjadi mentor kepada Scaloni ketika bekas pemain Argentina itu mengikuti kursus kejurulatihan di Akademi Persatuan Bola Sepak Spanyol pada 2017. Kini, kedua-duanya bertemu semula dalam perebutan trofi terbesar bola sepak dunia. Spanyol memburu kejuaraan dunia kedua selepas edisi 2010, manakala Argentina kendala Scaloni pula menyasarkan untuk memenangi Piala Dunia dua kali berturut-turut seperti dilakukan Brazil pada 1962.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 100 anggota Parti Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat menyokong usaha menamatkan bantuan ketenteraan berbilion dolar kepada Israel. Walaupun usul itu gagal diluluskan, sokongan daripada hampir separuh anggota Demokrat mencerminkan perpecahan yang semakin ketara dalam parti berhubung dasar terhadap Israel. Daripada 215 anggota Demokrat di Dewan Perwakilan, seramai 103 mengundi menyokong pindaan itu, manakala 10 berkecuali. India melarang syarikat perkapalan tempatan daripada menempatkan kru warga negaranya di kapal yang melalui Selat Hormuz susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Langkah diambil selepas dua kru dilaporkan terbunuh dalam serangan di rantau itu baru-baru ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Set Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum dan selamat malam kepada anda semua yang terus setia bersama di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Kakachi yang bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bekerja, jom kita kerja sama-sama. Okey, baiklah kepada anda semua. Malam ini Varia, lebih lagu lebih santai bersama dengan Hafrin Hanif sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, jangan tidur dulu. Seperti biasa, temankan Alvrina sehinggalah tengah malam nanti, okey? Baiklah kepada anda, teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Apa? Orang, Mbak.
0: Mana?
3: Ditinggu saya, katulah.
0: Ya, Kak. Cep, ditinggu.
3: Kenapa ditinggu-tinggu saya, tuh?
0: Coba kau menguap, sebab bila kau menguap, dia menguap.
3: Iya, Kak.
0: Coba kau menguap.
3: Saya belum mau menguap lagi. Kenapa juga?
0: Sebab kalau kau rasa dia tinggu kau, lepas itu kau coba menguap, kalau dia menguap balik, nah, dia betul-betul tinggu kau.
3: Begitu kan tu?
0: Ya, sebab menguap ni berjangkit.
3: Oh ya?
0: Ya.
3: Astaga, baru saya tahu.
0: Itulah. Hai, saya Uni Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kalau kamu merupakan pendengar baru di Sabah FM, okey, ini adalah segmen Waria, lebih lagu, lebih santai, dan dalam segmen slot kuasa tinggal 3 sehingga pukul 12.30 malam lah. Okey, slot kuasa 3 ni adalah tempat untuk kamu pendengar di luar sana untuk minta lagu. Okey, Hafrina, saya mau dengar lagu ini. Dan lagu ini ditujukan kepada siapa? Semuanya itu boleh kamu hantar di Facebook Sabah FM. Cari cek gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen. Dan juga kalau tidak ada Facebook, boleh terus ke WhatsApp kami di 019-490-4848. Sebelum minta lagu tu, Hafrina punya pesanan buat kamu semua. Tengok-tengok juga lagu permintaan daripada kawan-kawan yang lain. Mana tahu tersama lagu kamu kan? Nah, rugi. Sudah satu slot kamu. Okey, tengok-tengok juga. Kadang-kadang ada yang minta penyanyi yang sama tapi lagu berbeza. Hafrina hanya boleh mainkan satu saja tu. Tidak boleh main dua-dua lagu penyanyi yang sama, tapi satu saja. Jadi kamu pilihlah, sama ada kamu tukar lagu ataupun kamu hanya meminta satu lagu. Tapi kebanyakannya minta tiga, ada juga dua, ada juga yang mungkin dia mau bagi peluang kawan-kawan yang lain kan, dia minta satu saja. Tapi apapun, semoga terhiburlah dengan pilihan lagu-lagu daripada rakan-rakan kita di luar sana. Yang penting bukan lagu yang berulang. Jaga kamu. Okey. Pasal hari ini Hafrina juga, mesti lalu. Lepas tu hari kemarin pun Hafrina juga, hari ini pun Hafrina. Jadi Hafrina hafal tu lagu-lagu yang berulang. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti. Kita ada berita sampaikan. Dan selepas Hafrina akan bersama lagi, kita akan kongsikan beberapa info. Dan juga kita teruskan hiburan dengan lagu-lagu pilihan pendengar untuk malam ini. Teruskan bersama Sabah FM, bagus.

0: Vincent Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Kembali bersama di jam yang kedua untuk Varia. Lebih lagu lebih santai slot kuasa tiga. Dan pastinya semoga ada terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita, sama ada melalui Facebook ataupun melalui WhatsApp kami di 0109904848. Okey, baiklah, apa gayanya? Itulah kekecewaan demi kekecewaan. Frida pun kecewa. Hai Franz kalah kan? Okey, kosong lagi tu kena bagi. Aduhoi. Tapi apapun, itulah, Piala Dunia masih lagi berjalan. Dan Frida kiranya tengoklah, macam mana sudah mau tengok yang perlawanan pada hari Ahad nanti 19 Julai ini, France menentang England, dan untuk final nanti pula pada 20 Julai kan, sebab tidak ada orang belah pasukan yang Afrina suka sangat. Tapi kalaupun terpaksa pilih, tak tahu, masih juga belum lagi buat pilihan lah setakat ini. Tapi kalau ada semua sama tim macam Afrina, France juga, kita dapat gayanya sampai di sini sahajalah begitu untuk ke final tu, tidak lagi lah kan. Tapi untuk mendapat tempat ketiga tu antara France dan England lah, memang kita akan masih tetap pilih France kan. Tapi apapun, memang kita rehat dulu, cukupkan rehat kita, pasal nanti kita mau saksikan perlawanan pada 19 Julai, France menentang England pukul 5 pagi, dan juga pada 20 Julai Spain menentang Argentina pukul 3 pagi. Final yang akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, New Jersey. Okey, baiklah kepada anda semua, jangan kecewa-kecewa, kita teruskan menyokong siapa pun pasukan yang kita sokong. Kalah atau menang tu memang perkara biasa kan. Nodi cakap apa, bola tu bulat. Dan Azian pula sudah bertukar, dia bukan lagi pilih apa-apa pasukan, tapi dia memilih untuk menjadi pengadil, sudah lebih selamat. Okey, tapi apa kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu. Saya teruskan lagu permintaan daripada pendengar kita di luar sana. Dengarkan terus sama FM. Bagus, Pak.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat sambil-sambil tengok-tengok orang bilang jualan yang ada di media sosial. Okey, jangan jadi joy buyer. Okey, joy buyer ni ialah individu yang macam dia nampak sangat berminat, banyak lagi tanya tu, lepas tu meminta penjual menyediakan pelbagai perkara tetapi akhirnya menghilang tanpa penjelasan. Itulah yang dinamakan joy buyer. Okey, tidak salah sebenarnya untuk kita buat survey, tidak salah sebenarnya untuk berubah fikiran, tetapi jangan bazirkan masa, tenaga dan kos orang lain. Okey, ada yang tempa kemudian lepas tu batal, ada yang cuba berulang kali tapi tidak beli, ada yang buat booking tapi tidak bayar deposit, ada yang minta kuot lengkap tapi guna dengan orang lain. Okey, dan ada yang book slot tapi tidak datang. Jadi banyaklah sebenarnya yang berlaku seperti inilah kepada penjual-penjual di luar sana. Kesian juga diorang kan. Okey, jadi kalau boleh, kalau rasa betul-betul berminat sudah, baru tanya dan memang betul-betul mau beli, belilah. Okey. Jangan buat komitmen palsu sehingga orang lain membuang masa mereka lah. Jika belum pasti, nyatakan dari awal lagi. Awal lagi kamu beritahu lah, saya belum pasti lagi sama ada mau beli ke tidak, tapi saya mau tahu lah. Bolehkah saya bertanya? Begitu, okey. Kalau minta sesuatu pun, pastikan tanyalah dulu. Berapa deposit? Sebab kadang-kadang bila sudah di ujung-ujung kita bertanya itu, barulah penjual akan beritahu. Tapi kalau tempat untuk ini, kami akan ambil deposit lah. Okey, jadi tanya dulu, berapa deposit? Okey, sebab kadang-kadang deposit pun memerlukan duit kan. Okey, mungkin dalam tangan kamu tidak cukup untuk buat deposit, mungkin esok baru ada duit masuk. Bagi tahu juga dengan penjual. Okey, sebab apa? Bukan saja etika dengan penjual kita perlu jaga, penjual juga perlu jaga etika dengan pembeli. Sama-sama lah kita jaga sama kita. Okey, gunakan bahasa yang betul. Penjual pula kalau pembeli tanya berapa harga, bagi tahulah betul-betul. Jangan lagi tanya, boleh tanya siapa nama? Jangan, sebab ada orang yang jenis yang kelang kabut. Macam Hafrina pun jenis kelang kabut juga. Kalau pernah tanya berapa, jawablah berapa. Janganlah tanya alamat di mana dulu, tanya dulu di rumah di mana, nama jangan tanya. Jangan dulu tanya, bagi tahu dulu harga baru saya bagi tahu. Okey, macam-macam saja. Okey, baiklah kepada anda semua yang sedang tengok-tengok jualan dekat media sosial tu. Okey, terutama di TikTok. Okey, di sana selalu live kan. Okey, hati-hati ya, jangan jadi joy buyer. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafail Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

Bagaimanapun, pada Piala Dunia FIFA, lagu kebangsaan negara tuan rumah lazimnya tidak menjadi sebahagian daripada upacara rasmi. Luar negara, harga gas asli cecair LNG di Asia meningkat ke paras tertinggi sejak akhir Mac susulan insiden serangan yang kembali tercetus di sekitar Selat Hormuz. Agensi Anadolu melaporkan Japan, Korea, Macau yang menjadi tanda aras bagi penghantaran spot LNG ke Timur Laut Asia meningkat 19.66% kepada $19.993 bagi setiap juta unit thermal British yang melonjak 25.03% sepanjang bulan lepas dan 60.66% lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Indonesia mengehadkan penggunaan gadget sewaktu aktiviti pembelajaran bertujuan menggalakkan penggunaan teknologi digital secara selamat, bertanggungjawab dan berunsurkan pendidikan dalam kalangan pelajar. Menteri Pendidikan Rendah dan Menengah Abdul Mukti berkata, sekatan tersebut bukanlah bertujuan untuk mengharamkan penggunaan gadget, sebaliknya untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko yang berkaitan dengan teknologi digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan KWAP dalam e-fishery penipuan terancam. Bekalan air jadi keutamaan hadapi El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Kita sudah berada di jam yang ketiga untuk segmen Varia lebih lagu lebih santai. Baiklah, sedikit perkongsian untuk orang-orang info kita bersama. Mari kita kenali tuah maskot rasmi Malaysia 2027 yang dinamakan tuah. Okay. Tuah ni bukan sekadar maskot tapi merupakan simbol semangat Malaysia yang meraihkan perpaduan, keberanian dan juga kecemerlangan. Jadi diinspirasikan daripada imej seorang wira moden, tuah membawa mesej bahawa kejayaan lahir melalui usaha, disiplin, saling menghormati dan juga kerjasama. Jadi dengan tema raikan perpaduan, celebrating unity, tuah ini menjadi lambang yang akan menyatukan rakyat Malaysia dan negara-negara ASEAN melalui persahabatan, semangat kesukanan dan juga kebersamaan. Jadi kalau orang tanya, kenalkah maskot rasmi tuah? Kalau tidak kenal, boleh tengok nanti di Facebook Sabah FM, kita ada kongsikan mengenai maskot rasmi Malaysia 2027 untuk SEA Games. Okay, SEA Games Malaysia 2027. Okay, kalau mau tengok, itulah si tua. Okay, kalau Afrina dulu Afrina, kalau waktu sukan SEA ni, Afrina akan suka pergi tengok depan maskot-maskot tu. Kadang-kadang kan ada juga yang jual patung maskot tu dengan harga yang murah lah. Tapi bukan sewaktu berlakunya acara tersebut, memang dia agak mahal lah. Tapi sudah bertahun sikit kan, dia macam murah, sudah kurang. Makin orang bilang setiap tahun dia akan turun harga. Ada yang naik harga, itu kalau yang buat collection lah. Tapi kalau sekatnya mungkin dia beli banyak, anak dia ada 5, jadi terpaksa beli 5 dulu, jadi ada ekstra lagi, banyak kan. Jadi dia jual lah untuk buat koleksi, satu saja dia simpan. Tapi itulah, kita kenali dulu maskot kita sendiri. Kita tengok, itulah dia tua. Cari-cari lah, mana tahu ada sudah jual kan maskot tu. Cantik tu buat koleksi. Okay, kalau mau tahu apa tuah yang Afrina cakap ni, boleh tengok di Facebook Sabah FM. Dan selanjutnya kami akan kongsikan info-info penting di page Sabah FM. Jadi kamu boleh follow kami, like page kami. Okay, baiklah, kita dengarkan terus tidak lagu yang seterusnya. Lagu permintaan dari ini kalau tersebut daripada Facebook, teruskan bersama Varia. Lebih lagu, lebih santai.

rumah dan sambung rehat gitu. Macam anda semua jugalah kan yang baru habis shift tu, macam Afrina juga, kita akan habis shift kita pukul 12:30 malam kan. Okay, yang baru masuk tu selamat meneruskan tugasan, dan yang mau balik tu hati-hati memandu. Kalau mengantuk, saya rasa bagus lelapkan dulu mata tu sebentar. Pastikan kalau takut terlajak tidur pun, pastikan kamu set alarm di telefon, okay? Baiklah, dan satu peringatan juga yang baru mau balik malam tu, kalau telefon kamu bateri dia masih tinggal macam tinggal 1-3% tu, Afrina punya nasihat selalu ingatkan cas dulu, bagilah dalam 20%-30%. Sebab apa, kita tidak tahu kan dalam perjalanan mungkin ada yang mau telefon bertanya di mana sudah kita, ataupun mungkin tiba-tiba ada berlaku kecemasan yang memerlukan kamu buat panggilan telefon. Jadi tidaklah susah, okey. Baiklah, kepada anda semua, kita akan bersama lagi minggu depan. Afrina lupa sudah hari berapa. Nanti kita tengoklah sama dari Isnin atau hari Selasa. Afrina akan bersama dengan hari Selasa. Sehari Isnin Afrina cuti, okey. Jadi kepada anda semua, tuliskan bersama Sabah FM. Esok malam anda akan ditemani maka penyampaian DJ Ozil untuk varian lebih lagu, lebih santai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: Wow, Kak Mun.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu Kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rabbani apa tu, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia lah ni, Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah. Tidak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: ini adalah Radio Sabah FM. Bagusbah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Sumban di Purple dengan Harry Styles. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Banyak 4 jam yang lalu, anda telah mempertemankan dengan AJ Alia Jailani. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di seantero dunia. Segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Berhantu muncul lagi. Kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar? Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. National Game Buruh Hantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam.

dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng buruh hantu, geng yang tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab nak layan geng buruh hantu. Nasional GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik di bulan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada, biskut-biskut ke, mengunyah-munyah tu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ini dia daripada persembahan Jimbara, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana yang tengah lipat kain. Ada juga yang tengah menjahit. Okey, teruskanlah, teruskan sambil saya hiburkan anda.

Borneo mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas.

Crystal dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan. Namanya diseru-seru di National FM. Zunika, kita ada tadi Farhana, Jamila. Nah, semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, macam biasa ya. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan dia. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Jadi, ikut peraturan jalan raya. Kita ni nak selamat sampai. Jadi bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Wah, okey, boleh. Jika pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Jadi tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan nasional yang berhantu. Selimut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu terutamanya. Di Kota Star, Pokok Sena dan juga Padang Teram. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama. Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah kan. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol. Sabah disandakan Kinabatangan. Termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazi Haji memberikan salam. Dia kata, assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah. Waalaikumsalam. Wajin yang Fadisa, Nordiana Nordin. Dia kata, assalamualaikum, Abang Manis. Diana dari Miri Sarawak, ya. Abang JJ Gemas, Tantari dan juga Mas Merah, Princess Su, ada Kapau, okay. Zainal Marina, Razak Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, Kakak Burung Hantu dari Senai, Johor. Tak fikir, amin. Seperti biasa, hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni. Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik. Ha? Saka Bondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Fuad, Johan, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Nenek Ani, Mama Isya Mudin dari Ipoh melaburkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi, Husin, Mazli, Zawati, Misran. Ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, eh, memang sentiasa dengan dengar National FM katanya. GBH terutamanya. Mantap. Aileen Roslinda, Ita John dari Ipoh, ya, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Puteri, Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Asrani, Elbi, Yana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak. Jasmizi Abdullah, hadir dari Pujung, jom layan GBH segmen nombor 1 katanya. Nasolih Hadin, Syah Putra Mesin Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mad dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari ni, hadir memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap. Cuaca di Alustar hujan. Jadi kalau hujan tu hati-hati lah, jangan laju-laju. Asyik Hari Jalon juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak Lawa Mistik, Ramlahdin. Ramai ni, ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Rosmera, Ila Enriquez. Kita ada Muhammad, Muhammad Ramli Jaafar, Ramlahdin, Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu.
Mantap, Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini dia, kita bertukar mood kita. Kita bertukar badan kita. Bersama dengan Akira Kushida. Ucu KEG Gaban. Space Scope Gaban.

0: mini Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas.

Derap komando dari Kumpulan Search membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan komando-komando Malaysia, petugas-petugas keselamatan negara yang menjaga samudera negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua, rakyat Malaysia, adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, berit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan, dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi. 31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh Bapa Kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Semoga lagi geng-geng berhantu. Di manakah anda semua, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah, yang membabitkan pegawai, perkhidmatan awam, persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakan sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 penjawat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam, ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta Kementerian Berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib berlaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabar. Amok dengan Dalam Semak. Terus dengar Nasional Kian Buruhan tu luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Sudah pun 1:07 pagi waktu ini. Sama pagi untuk anda yang baru berteman ke Nasional Game Bro Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang menjamu selera. Saya tahu ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini kan. Lepak dekat kedai mama. Jadi terima kasihlah kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Yang tengah makan dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat sebenarnya. Kita mahukan keberkatan itu. Ia bukan sedikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan rezeki yang kita terima. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, lagu Menangis Sepi Bujuk Katil tak ada ke? Ada, sabar. Melepasi 1:30 pagi. Relax, tenang. Masih awal lagi. Jadi jangan tidur dahulu. Walaupun ada kawasan yang dilanda hujan sejuk, tapi saya percaya geng-geng buruh hantu takkan tidur punya. Percayalah. Ada juga yang termenung tu, termenung jauh, memikirkan bagaimana nak mencapai kejayaan. Semalam dah gagal, hari itu gagal. Gagal itu biasa. Gagal itu biasa. Saya juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kan. Jadi yang paling penting kita bangkit dari sebuah kegagalan. Kita pelan-pelan kita mendaki kejayaan. Kerana semua perkara itu bermula dengan kesusahan. Tak ada yang senang, tak ada perkara yang senang. Nak makan pun susah. Nak makan kena cari kerja, kena cari duit. Lepas tu beli ikan, beli sayur, dah balik tu bukan boleh terus makan, nak kena masak lagi kan. Baru dapat makan dalam murah. Jadi pelan-pelan kita kayuh, pelan-pelan kita luncur. Baik, bagi pengguna-pengguna media sosial lah, berhati-hati dalam memuat turun perkara-perkara dalam akaun anda ya. Kalau boleh muat turun perkara-perkara yang sahih. Jangan memfitnah, jangan mengkeji, jangan menghina orang kan. Dan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi.

dan juga positif. Cerita dia macam itulah. Kalau kita muat turun perkara yang positif, datangnya juga perkara yang positif kepada kita. Kalau kita muat turun perkara yang betul, datangnya perkara yang betul jugalah. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya di live kita pada waktu ini? Saya nampak tu. Saya nampak ada Lady Heda, Siti Fatima, ada H dari Pekan, ada Abun, ada Isba, Ismadi Madi, Naim, Uda Apis, Maisara, Remy 78, Virginia Vanessa, Zakatin, Ita Chon, Maria Mazilan, Putri Lilin pun hadir, Fikri 92, kasut dah buruk dalam perjalanan dari Kota Baru nak balik ke rumah katanya. Normal Ahmad, Roslani Ani, Herman Wahid, Muhammad Sabari, Nur Cahaya dari Perlis, Ajib 819, Sang Ruminan Empire, Mazia Kafa, Jumain Kromo, Hayati Majid, Wasi 77, kita ada siapa lagi, Hajah Chun, Audi Muhammad Nur, Jinaida Ilyas, Ani Zakaria, Metro Sejati, Ida Khairi, ada J, ada Bad SB, Rindu Omong Manis, Pak Mabon, Zul The Red Warrior pun hadir, kepada Trade Blade, Lori Isuzu, Abang-abang Lori, pemandu-pemandu Malaysia, pilot-pilot darat, tolong bagi horn satu kali untuk saya, Kamariah, Zari, Zainah dari Kang Apelis, mana dia pemandu-pemandu se-Malaysia, Nur Cahaya 237, kita ada siapa lagi, Mohd Fikri, tapi-tapi lainnya kasih laju boleh tak eh? Kasih laju, kasih semangat. Kasih semangat. Walaupun kadang-kadang kita merindukan seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati. Apa khabar dia dekat sana kan? Jom kita tanya khabar mereka yang kita rindukan tu. Berusir lagu ini. Lagu daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa.

lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samiro, paduan suara Al-Kayani dan juga Udin Darayan. Melalui lagunya ialah Kehayan lah. Ini lagu dalam sebuah filem Kabi Kushi Kabi Gem. Saya sangat minat sebenarnya menonton filem Kabi Kushi Kabi Gem, filem yang memaparkan ataupun menggambarkan sebuah hubungan kekeluargaan. Meskipun keluarga itu adalah daripada orang yang asing, tetapi menjadi satu keluarga. Kemudian dipisahkan pula akibat konflik dalaman. Kemudian akhirnya bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Oh, menangis ke kalau tengok cerita ni? Oh, iya. Yeah. Abang-abang lori, pilot-pilot darat pun kalau tengok Kabi Kushi Kabi Gem pun boleh menangis tau. Sebab abang-abang lori ni hati dia nampak ganas tau muka. Kerja apa bawa lori ataupun pemandu lori, pilot darat, tapi dalam hati ada taman pastinya. 1.30 minit pagi. Oh ya, yeah, kita tahu sekarang ni zaman media sosial, zaman orang boleh buat siaran secara langsung ataupun live di TikTok, di Facebook, boleh menyampaikan macam-macam perkara. Tapi berhati-hatilah kita sebagai pendengar kan, terutamanya bagi ceramah-ceramah agama kan. Kita dengar boleh, kemudian kita pertimbangkan sama ada betul ataupun tidak, takut ada kekeliruan dekat situ kan. Dan cadangan kerajaan untuk meneliti semula rangka kerja pentauliahan penceramah agama dalam talian dan juga media sosial ialah langkah sebenarnya yang proaktif bagi memastikan ketepatan ajaran, kredibiliti penyampaian dan juga kesucian sumber rujukan agama terus terpelihara di ruang digital yang kini menjadi medan dakwah paling meluas sebenarnya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Zamri Zainal Abidin, menyatakan cadangan itu sekiranya dilaksanakan bukan bertujuan menyekat ruang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah, menyekat penyelewengan fakta terutamanya dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul saja. Dan apabila berlaku kekeliruan dan kita biarkan perkara itu berleluasa, masyarakat awam khususnya golongan muda yang mendapat rujukan agama menerusi media sosial akan lebih terdedah kepada mesej agama yang tidak sahih dan akhirnya menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi agama itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan ceramah-ceramah agama. Kita dengar boleh, kita kemudian kita menilai, rujuk kepada perkara-perkara yang betul. Agnes Emma, selamat pagi. Wan Baling dari Pro 2 Rawang, Ikwan Ahmad, kita ada Linda Kitchen, Miss Lai, CEH, Miss Kayoy, Wati 77, Lavender Girl, Kuih Siput Homemade. Kita ada Ahmad Rizal, Ida Comel, Dapur Cikna, Nur Pineng, ada Nico Bunga Kebangsaan, Lim, Simon Jaunis. Kita ada siapa lagi? Johar, Ina 1705, Maria Mazilan, Cik Andy, Cik Maz, Farif Hakimi, Gentleman 006. Mantap semua. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo boleh tak? Menerusi live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikTok, jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita beribu, sambil-sambil kita bersembang di sana. Duda Garang, Abang Kontena. Oh mantap, Duda Garang eh. Jajah 83 juga terus hadir. Okay, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu kenangan anda semua. Masa-masa kita sabar nak melayan kenangan kan, dan kita harapkan kenangan yang manis saja yang timbul melalui lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu-lagu kenangan, kita mengenang kembali kenangan kita, kenangan sewaktu kita nak berjaya, sewaktu kita gagal dahulu. Ada juga sampai sekarang dia kata kegagalan itu masih lagi menghantui saya bang. Jangan biarkan kegagalan itu menghalang anda ya. Jadikan kegagalan sebagai pengajaran, sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebenarnya. Dan sebab apa penting itu kenangan? Kenangan itu sangat penting sebab kenangan itu meninggalkan satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita kenal erti kehidupan,
jadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Asalnya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, daripada komposernya Azmir, pencipta lagunya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menulis lagu ini pun nama merindu. Terus dayan, terus dengarkan Asal Lagi Berhantu.

Borneo mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara.

sebuah lagu ciptaan Azam Dengar oleh Adinda Amirah. Lestari dengan Terserah Padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Biar bersama hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1:59 minit pagi, 9 minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan bakal melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Geng-geng Buruhantu, mantap semua. Mana yang lain, mana yang lain? Tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang untuk pemandu-pemandu, pilot-pilot darat. Dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalahguna ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Di mana pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan juga pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Faizal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa juga bentuk, termasuklah menerusi media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun terdapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu. Contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedudukan yang betul sebelum dikongsi kepada umum. Ya, saya sangat-sangat setuju sebenarnya kan. Bendera negara ni melambangkan maruah kita, maruah negara kita. Jadi kita perlu memaparkan pada kedudukan yang betul supaya dunia tahu ini bendera Malaysia, maruah negara kita. Okay, Sam DJ, sama pagi untuk anda. Kita ada Zaini Omar juga. Kita ada Faisal J. Kita ada ni Rafizan, Gang Rimba, Noliana, Makan Lalu, Mak Nga Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Dayah, ada Anwar, Adizam, Nurul Hawati, Lady, ada Nur Ain, Puan Kamsina, Alia Cute, ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Karo Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Azli Zabaha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Bian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zah Jaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suana Angah, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Bahar. Wow. Ada nak Cik Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sophie, Mrs. Vario. Oh, mantap. Ina Zalina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Gang Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat GBS Radio terbaik. Segmen terbaik. Tengah malam anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Sepi Baju Katil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair, Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Gang Buruhantu.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu Jiwa.

Steve Wooden bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah kata dah, jangan dipuja Bunga Larangan, nanti sakitnya yang dapat. Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan, namun di tengah jalan akhirnya kecundang jua apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh, bukan dari otak kita, kan? Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di ibu negara juga. Cuaca agak dingin di ibu negara. Dan ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah pula, di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, Kelantan di daerah Gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu, termasuklah di Sandakan, Kina, Batangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia, dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda, sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along, okay? Aid Hartanah katanya, hadir bang, Kopi O memberikan horn pada saya. Paman-paman, kasih horn satu kali lah. Mantap, Syarul, Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Lucky 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Rayan Nurafida. Wui, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri sama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir melalui Facebook pun ramai. Hadir melalui live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini ya. Hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati melalui lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan Nasional Gimbrohantung.

Borneo mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara.

lagu ciptaan Lan Laga, lirik oleh Jui, Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis itu adalah orang yang paling dia sayang. Okey, 2:57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng berhantu semua. Pada perlawanan akhir nanti di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda, Argentina ataupun Spanyol? Dan kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Ia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali, kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali, tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994, dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol. Spain. Jomlah kita ramai-ramai ke Dataran Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol. Mizi juga katanya Spanyol. Anak Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya, saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda. Jumai Kromo, kita ada Jamal, saya Wah, Sulizal Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mat Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pahari, dan 979, Don't Care About Me, Azfa Zula juga turut bersama-sama. Princess Cute katanya Spanyol. Okey, ramai memilih Spanyol ni. Angari, Abang Lori hadir. Pamaman Hon satu kali. Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir. Ini ramai-ramai yang baru hadir ni berbongan tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni, ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula, midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol. Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya, tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Nancik Will Argentina. Okey, Nurul Cahayu Argentina. Salmah, Waalaikumsalam, memberikan salam.
sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3-2 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam . Kita dah memasuki jam yang keempat tau. Cepat betul masa berlalu. Harap 8-3 katanya seri. Ketam kayu memilih yang menang. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu cinta Ansari Amri. Lagu lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ini lagu pada tahun 1994. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM berteman kepemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: beliau mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, sejenis dengan Isabella, sehingga di adaptasikan melalui filem Isabella. Lagunan Amy Search bersama dengan kumpulan Search dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Siapa masih ingat lagi filem Isabella tu? Saya percaya ramai yang masih ingat kan Isabella. Lagu Isabella juga ada dalam filem Fenomena, filem Fenomena tahun 1990, arahan Aziz M. Osman. Juga lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah Ramona Rahman antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu. Tahu wajahnya Pan Asia kan. Okay, 3:27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang berbangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, 8 pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Oh, ramai-ramai yang tengah menguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebah roti canai. Saya pernah tebah roti canai. Jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau. Dia perlukan bakat, perlukan lengguk, perlukan seni. Nak tebah roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang macam mana kita nak tutup. Sebab orang ni biasalah, manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je. Dia tak tahu apa cerita, dia menilai. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Oh, andaian saya agaknya macam ini lagi agaknya. Ada. Ada juga yang tetap mahu cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan lagi sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Anton, Rozi, Kuala Muda. Kita ada Noor Azia Muhammad. Ada Ichang, Kimi dari Sarawak. Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Ebi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Anil 83, Zaitun. Oh, ramai lagi ya. Ramai. Siapa lagi? Paman Ujang. Paman, mantap Paman Ujang. Usop dari NAC Bro 2 Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak mau? Ni Usop. Muncul Bart SB. Baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell. KBDT. Hadirlayan GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis. Mantap. Pudin. Pak Maon. Oh, Pak Maon. Joget Pak Maon satu kali, Pak Maon. Waktu-waktu begini kan. Saya seronok tau tengok cerita Nasib Doremi Pak Maon kan. Iris Chome, birthday hari ni sama hari lahir untuk anda. Iris Chome, happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terimbau lagu-lagu ini
seimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda. Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman-zaman berjumpa dengan sang teruna, zaman-zaman tengah berangan kuat ataupun zaman-zaman sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke

lagu ciptaan Lavender, lirik oleh Sami Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ui, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026. Dua Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhan tu. Selamat pagi. Semua okey. Bangun pagi-pagi, malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah, okey. Jangan mimpi yang pelik-pelik kan.

0: Jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Rentang 46 sampai

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biar tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah

kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah, kalau ini sedang

0: hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tuh, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat kabar. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. Tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah, dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah, dicari anak yatim kah, apakah masjid-masjid kah, apakah cari QR-nya. Tidak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah, biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya, dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia kerja, dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siap bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siuk lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan. Sabah FM.

0: minasy syaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: والله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.

0: ونعم أجر العاملين.
1: Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu, yaitu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul.

Dan janganlah kamu merasa lemah, yaitu dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

0: والله لا يحب الظالمين.
1: Jika kamu, yaitu dalam peperangan Uhud, mendapat luka dan tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yaitu dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
0: Wa liyumahhisallahu

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang beriman, yaitu dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid, yaitu di dalam peperangan Sabil sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya, dan kamu sedang melihatnya, yaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
1: Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul

0: وسيجزي الله الشاكرين.
1: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, yaitu yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yaitu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.
0: Sadaqallahul Azim.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Baik, kita kembali bersama menerusi Rantai Segar membuka tirai pertemuan bersama dengan anda edisi 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Hari Jumaat hari ini anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Higgs. Hanya aku cinta kamu orang semua. Kopi sarangan kan sayang, kan siwan caw and good morning, salam sejahtera. Kita buka tirai pertemuan kita menemani anda memulakan hari baru, hari Jumaat, yang baru bangun tidur atau yang sedang menyediakan sarapan, ada yang bersiap ke tempat kerja atau yang sudah berada di jalan raya. Semoga pagi hari ini bermula dengan suasana yang tenang, penuh dengan semangat, buka langsir, hirup udara pagi, tarik nafas perlahan-lahan, hadiahkan satu senyuman untuk diri kita sendiri. Begitu. Hari ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan. Semoga setiap urusan kita dipermudahkan, perjalanan dilindungi dan rezeki diluaskan. Anda yang memandu jangan tergesa-gesa, pandu dengan berhati-hati dan patuhi peraturan jalan raya. Bersama dengan kami, detik ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti menerusi Rentak Segar Kering FM, hebat syoknya.

Juga penyanyi Baru Sama Toki baru saja berlalu menemani anda. Apa khabar? Apa khabar? Atan tanau anda pagi hari ini. Masih ada yang mengantuk berat mau bangun atau sudah pun penuh semangat untuk memulakan aktiviti anda? Ada yang duduk santai sambil menikmati secawan kopi panas, teh ataupun sarapan kegemaran anda bersama dengan keluarga tersayang? Apapun suasana pagi hari ini, jangan lupa isi perut dulu supaya badan kita lebih bertenaga, fikiran kita lebih fokus. Anda yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat bersarapan. Makan pelan-pelan, nikmati suasana pagi dan mulakan hari anda dengan ceria. Terus bersama dengan kami di Kening FM. Inilah Rentak Segar, hebat syoknya.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses kerana

Kisah terbaik daripada Fazura Terbaharu baru saja berlalu menemani anda. Jadi hari ini biarlah kita merekodkan sesuatu yang terbaik buat diri kita, untuk keluarga, untuk negara kan. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat beriada untuk anda yang memilih untuk melakukan aktiviti riada seawal pagi hari ini. Ada yang berjalan kaki, ada yang berjoging, ada yang berbasikal, ada juga yang senaman ringan, ada juga yang ambil masa untuk membersihkan halaman rumah, tengok-tengok pokok bunga tu kan. Itulah aktiviti yang menyihatkan sambil menikmati udara segar. Dapat juga gerakan badan perlahan-lahan. Jangan lupa kalau mau berlari sebelum lakukan aktiviti harian riadah anda, anda lakukan pemanasan terlebih dahulu. Aktiviti riadah bukan sahaja untuk kesihatan tubuh, tapi juga membantu kita untuk menenangkan fikiran, mengurangkan tekanan. Tinggalkan seketika beban kerja sekejap saja, dan perkara yang mengganggu fikiran, fokus kepada langkah hamurang. Perlahan-perlahan kan, dengan suasana indah nikmati di sekeliling anda. Tidak perlu paksa diri kita, yang penting badan bergerak, hati rasa gembira, dan semoga selepas beriada anda berasa lebih segar, tenang dan juga bersemangat untuk meneruskan hari anda hari ini. Selamat bersenam, jaga keselamatan. Ayu jom terus berhibur bersama dengan kami di Kering FM. Sebab apa? Sebab anda cute pagi hari ini. So cute daripada Hausa terus menemani anda. Inilah Rentas Segar Kering FM, hebat syoknya.

0: Bersama oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah. Dikongsikan harga getah untuk edisi hari ini, susu getah RM9.07 kilogram, getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.70, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.95. Kentalan grade 1 RM4.47, kentalan grade 2 RM3.73 dan getah sekarang pada harga RM1.05 sekilogram. Sekali lagi kita kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini 17 hari bulan 7 2026, susu getah RM9.07 sekilogram, getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.70, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.95, kentalan grade 1 RM4.47, kentalan grade 2 RM3.73 dan sekarang pada harga RM1.05 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

6.50 minit pagi waktu ketika ini berada di penghujung waktu untuk pusingan yang pertama 6 hingga 7 pagi. Yang baru sahaja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Haryanti Jaim. Ada yang memilih untuk bergerak seawal pagi hari ini ke destinasi anda. Baguslah, bahkan awal bergerak, awal juga sampai, dapat tengok mana yang kurang, mana yang tiada lagi yang perlu untuk anda lengkapkan. Tapi sebelum anda melangkah keluar rumah pagi hari ini, cuba periksa semula barangan penting anda. Telefon sudah bawa, dompet, kad pengenalan, lesen memandu, kunci rumah kan, kunci kenderaan semuanya ada. Tengok juga di kawasan sekitar rumah anda, pintu tingkap telah dikunci, karen, suis elektrik perlu dimatikan. Tengok juga di dapur, di gas tu, manalah tahu tadi ada kasih panas air, lupa sudah. Jadi semua perlu ditengok terlebih dahulu sebelum keluar daripada rumah anda. Bagi yang ada urusan rasmi, pastikan dokumen penting anda tidak tertinggal. Jangan lupa juga bawa bekalan air, terutama jika perjalanan agak jauh atau cuaca panas hari ini. Kadang-kadang kerana terlalu tergesa-gesa, kelam kabut kan, perkara kecil inilah yang mudah kita lupa. Ambil masa beberapa saat untuk buat pemeriksaan terakhir sebelum anda tutup pintu. Lebih baik periksa sekarang daripada terpaksa anda pusing balik, patah balik. Kemudian pastikan juga, itulah kita bilang, pintu tingkap, peralatan elektrik berada dalam keadaan yang selamat. Semoga perjalanan saudara pagi hari ini berjalan lancar, selamat, dan semoga urusan dipermudahkan. 7 pagi nanti kita terbang ke Kuala Lumpur untuk mengikuti bersama berita utama 7 pagi.

berdoa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa neraka-Mu.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

Siaran radio 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya. Baik, kita kembali bersama menerusi rantai segar telah pun masuk ke pusingan yang kedua 7 hingga 8 pagi. Edisi 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar pagi hari Jumaat hari ini? Semoga happy, tenang anda. Almaklumlah hari 5 kan, besok hujung minggu. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya aku cintakan orang semua. 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini sehingga ke pukul 9 pagi nanti bersama dengan rakan teknikal Haryanti Jain, kami temani anda. Ramai yang telah bergerak ke tempat kerja, ada yang hantar anak ke nursery, tunggu pula pergi kebun, ada yang menjalankan pelbagai urusan harian. Apapun destinasi pagi anda, semoga perjalanan berjalan lancar, semua urusan dipermudahkan. Hati-hati ketika memandu, patuhi had laju, jaga jarak yang selamat, pilih juga laluan apabila diperlukan, elakkan memotong secara berbahaya terutama di kawasan seleko atau jalan yang sibuk. Paling penting, jangan kamu guna telefon ketika memandu. Message tu boleh lagi tunggu. Kalau mau juga, berhentilah di tempat yang selamat. Reply-lah apa yang patut, jawablah apa yang patut dan teruskan perjalanan anda. Pandu dengan tenang, biar lambat sedikit asalkan selamat sampai ke destinasi anda. Terima kasih, selamat pagi rakan kita. Li Ling Lim, good morning untuk anda. Terima kasih juga si Timbul di Tawau. Selamat pagi, salam Jumaat semua rakan-rakan Kering FM buat DJ Hex dan juga juruteknik, selamat bertugas. Hai juga, selamat pagi buat rakan kita LVS Samai Paran. Hello-hello semua rakan-rakan setia Kering FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Salam persahabatan kekal selamanya. Cuaca di tempat dia sejuk, dia bilang. Terima kasih dengan perkongsian ucapan di ruangan WhatsApp 0195896868. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Wata Berita Keningau FM. Ayu jom terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur.

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FH Show.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, kita bawa perkongsian kepada anda info sukan untuk edisi 17 Julai 2026. Saya mulakan dengan berita sukan tempatan impian skuad Melayan Tigers untuk memburu slot ke separuh akhir Piala AFF Wanita 2026. Tidak kesampaian apabila tewas 1-3 kepada Singapura pada aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan Singapura bimbingan Mihoko Sugawara muncul juara kumpulan dengan mengumpul 4 mata di Kutil Laos selaku naib juara dengan 2 mata, manakala Malaysia menghuni tangga tercorot dengan 1 mata selepas seri 1-1 dengan Laos pada Jumaat lepas. 2 pasukan teratas setiap kumpulan layak ke separuh akhir yang dijadual berlangsung Ahad ini, manakala perlawanan akhir serta penentuan tempat ketiga akan diadakan pada Rabu depan. Sambutan Hari Sukan Negara HSN 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 9 hingga 11 Oktober ini menyasarkan penyertaan lebih 5.3 juta rakyat Malaysia menerusi pelbagai program sukan dan rekreasi di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata HSN 2026 tampil dengan logo baharu serta bertemakan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, memberi penekanan kepada penerapan dua aspek tersebut dalam pembangunan sukan serta meningkatkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti sukan selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Beliau berkata, pra-pelancaran HSN tahun ini turut menampilkan kelainan menerusi penggunaan teknologi realiti maya VR bagi mencerminkan agenda pendigitalan yang ingin diterapkan dalam pembangunan sukan negara. Lagi kita kongsikan berita sukan tempatan. Majlis Sukan Negara MSN kini menggunakan pendekatan baharu dengan menetapkan sasaran pingat emas secara khusus sebagai petunjuk prestasi utama KPI kepada kontingen dan atlet negara pada temasya sukan utama. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Hengadirin berkata pendekatan itu bertujuan memberikan sasaran yang jelas kepada kontingen dan atlet terutama ketika negara membuat persiapan sebagai tuan rumah sukan si tahun hadapan. Kita beralih ke berita sukan luar negara. Ribuan puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad Las Abel Chelsea mara ke final Piala Dunia FIFA 2026. Tumpuan penyokong terarah ke Monument Obelisk, lokasi tradisi sambutan kejayaan sukan negara itu sejurus Argentina bangkit menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir. Suasana di sekitar ibu negara yang sebelum itu lengang ketika perlawanan berlangsung bertukar meriah. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin waktu Malaysia. Dan kita akhiri berita sukan. Pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke final Piala Dunia FIFA 2026 selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1 pada aksi separuh akhir. Menurut beliau, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Kami menghormati pencapaian mereka dan perlu menerima keputusan ini. Tuchel berkata kekalahan itu amat menyakitkan, namun pemainnya telah memberikan segala-galanya sepanjang perlawanan. Dalam pada itu, beliau turut mempertahankan keputusan pertukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Berita sukan edisi 17 Julai 2026.

Baik, Zara, tidak semua rezeki dalam bentuk wang. Ada yang hadir sebagai kesihatan, ketenangan, kan, kekeluargaan, sahabat ikhlas, juga urusan yang dipermudahkan. Kadang-kadang kita sudah jadi kaya betul, cuma belum sedar. Okey, baik, 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Terus layan bersama dengan lagu ini, kita ada pujaan hatiku, Nila Haruda Segar, Kering FM, Hebat Coklat.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan ambil kira maklum balas rakyat, optimum penyasaran subsidi diesel. Eskom perkukuh aset baharu, sistem pengawasan tingkat keselamatan Pantai Timur Sabah. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rita Alusus Malik dalam berita Sabah FM.